0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Jack it up. Siapa di sini tahun Pro 2 yang suka banget denger lagu? Aku. Rasanya kayak udah apa ya? Kayak udah melekat gitu loh tahun Pro 2. Bahkan ketika aku stres, itu kayak ketika aku denger lagu tuh kayak real. Sangat apa ya, bisa mengurangi stres itu. Jadi aku juga dulu pernah sih ya tahun Pro 2 ngerasa berat banget adalah aku di suatu tempat ya waktu itu, dan aku kayak ngerasa pressure banget di situ tiap harinya dan lain sebagainya. Terus gak tau kenapa aku ngerasa tiap aku dengerin lagu pakai headset itu kayak real, enak banget. Itu kayak bisa ngilangin rasa pressure-nya sih bagi aku. Dan tapi kamu tahu gak sih tahun Pro 2 ada satu fakta yang bilang ya, musik yang kita dengar dari usia 13 sampai 17 tahun itu ikut loh dalam membentuk identitas diri kita. Kayak gitu. Dan kamu relate gak sih tahun Pro 2? Kayaknya aku relate sih. Kenapa? Karena aku jadi anak galau banget. Yang mana dulu aku sering banget dipaparkan oleh lagu-lagu galau, tapi lagu galau western ya, western, dan itu agak lawas, agak milenial, karena memang musik aku tuh sangat apa ya, sangat ngikutin selera musik abang aku, kakak aku, dan bapak aku, kayak gitu sih. Jadi memang mereka suka banget dengar musik, jadi aku tim yang campur aduk nih sebenarnya playlistnya, kayak gitu. Jadi aku kalau di mobil misalnya, kan di mobil aku masih pakai flash disk lah ya tahun Pro 2, mohon maaf nih mobil jadul. Jadi kita tuh banyak flash disknya, ada flash disknya bapak aku, flash disk aku, flash disknya kakak-kakak aku, kayak gitu. Jadi kalau aku tim yang bisa ngikut, untungnya ya aku tuh tim yang bisa ngikut ke flash disk mana aja, kayak gitu. Jadi lagu-lagu apa aku dengerin juga, dan tuh enak-enak aja sih bagi aku. Terus lagu kakak-kakak aku juga sama gitu, itu sama juga lagu-lagu

musik yang dulu dipaparkan oleh keluarga orang keluarga aku orang atau orang-orang terdekat aku. Kayak gitu. Contohnya nih, aku suka banget Westlife ya dulu. Terus karena ya bapak aku suka Westlife, kakak aku suka Westlife, abang-abang aku juga dengerin Westlife gitu. Jadi ketika sekarang aku dengerin Westlife dan mungkin dengerin apa ya lagu-lagu yang gaya-gayanya mirip Westlife, aku pasti suka. Kayak gitu, aku pasti suka kayak gitu. Dan misalnya nih aku kayak ya udah random aja cari-cari lagu di YouTube dan tiba-tiba random keputar lagu-lagu lawas dan dia masih apa ya, masih mirip-mirip nadanya kayak Westlife, itu pasti masuk banget ke aku. Tom Pro 2. Kayak gitu sih yang aku rasain ya, dan lagu-lagu galau mostly masuk sih di aku. Karena mohon maaf nih, playlist dulu ya, playlist abang-abang aku, kakak-kakak aku tuh rada galau. Jadi kayaknya aku emang ikut banget galaunya. Jadi dulu aku sering banget ya Tom Pro 2 puterin lagu galau. Ada yang masih ingat BBM gak sih? Nah, waktu BBM itu ada fiturnya kan yang misalnya kalau kita denger lagu itu dia muncul gitu loh di BBM-nya kayak sedang mendengarkan lagu ini gitu kan. Aku ingat banget aku sering banget di komen sama teman aku karena lagu-lagu yang aku putar tuh kayak mostly lagu galau dan lagu lawas, lagu western lawas dan dia tuh emang rada galau lagu-lagunya gitu kan Tom Pro 2. Dan tuh teman-teman aku pada bilang kayak, "Kamu kenapa sih?" kayak gitu. Saya, "Apa masalah kamu?" gitu. Coba ceritain dulu, ada masalah apa? Lagi galauin siapa? Aku digituin kayak, "Hah, enggak ada yang galau. Kan cuma denger lagu." Aku bilang kayak gitu kan, tapi kayak real Nat, kamu selalu denger lagu itu pasti bukan galau, pasti ada sesuatu yang relate gitu loh. Enggak ya, ini emang suka aja. Jadi nono ya buat kamu Tom Pro 2 yang suka ngejudge teman kamu yang misalnya dia denger lagu galau, itu belum tentu loh dia, bukan berarti dia galau ya. Ya mungkin bisa jadi dia emang suka aja sama lagunya. Oke. Okay? Nah, buat kamu nih Tom Pro 2, kamu setuju enggak atau enggak relate enggak nih sama statement yang satu ini?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Tom Pro 2, aku tuh kadang sedih ya melihat ini kabar. Bukan sedih gimana-gimana sih sebenarnya, karena tadi aku baca ya, ada yang bilang kalau jumlah penduduk Jakarta itu sekarang tuh 10,7 juta dan didominasi oleh milenial dan Gen Z, yang artinya kita sudah ditinggalkan dengan pendahulu kita ya, entah itu apa ya, gen sebelum milenial apa ya, baby boomer? Apa ya, pokoknya kayak gitulah. Tahun Pro 2 di atas-atas tuh berarti sudah meninggalkan. Jadi kayak istilahnya aku merasa, aku gak merasa tua sih, tapi ngerasa ada tuanya dikit gitu loh. Jadi istilahnya posisi mereka tuh udah didominasi oleh milenial dan juga Gen Z, yang artinya ya kita itu udah hampir mendominasi populasi yang ada di tempat kita. Iya gak sih Tahun Pro 2? Check it out. Dan iya lagi, maksudnya kayak gen alpha, gen beta itu makin banyak nih. Terus ya udah, berarti kita ini besok, soalnya aku ya dulu aku ngedengar baby boomer tuh kayak kesannya kayak tua banget kayak gitu Tahun Pro 2. Dan mungkin itu juga yang apa ya, yang akan jadi kesan oleh gen beta dan gen alpha nantinya Tahun Pro 2, kalau Gen Z itu setua itu, milenial setua itu Tahun Pro 2, padahal mah bagi aku milenial enggak tua-tua banget ya. Kayak gitu Tahun Pro 2. Jadi kayak oh my god, kita sudah menguasai, hampir menguasai bumi ini. Check it out. Oh iya, baby boomer masih ternak T-Rex. Ternak T-Rex banget gak tuh Tahun Pro 2. Oke deh, karena mungkin dunia ini sudah dipenuhi, hampir dipenuhi oleh milenial dan juga Gen Z. Gimana kalau kita penuhi dunia ini dengan matcha, dengan apa ya lagi, dimsum mentai, dengan apa ya lagi makanan favorit Gen Z, apa sih Tahun Pro 2? Kalau aku sih matcha, dimsum mentai enak banget, kok bisa ya. Jadi thank you deh buat kamu yang udah nyiptain dimsum mentai ya, karena dimsum mentai seenak itu. Dubai cuwi, yes, Dubai cuwi cookie enak banget. Terus apa ya lagi, coklat Dubai, tapi sekarang udah jarang ya, yang lagi viralnya sekarang Dubai cuwi cookie. Aduh itu enak banget, yuk kita pokoknya racunin aja deh pokoknya seluruh dunia ini sama culture-culture kita yang ada di Gen Z ini Tahun Pro 2.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Bang Pro 2, akhir-akhir ini aku tuh sering ngerasa homesick tahu. Kayak apa ya, padahal aku tuh di rumah aku sendiri, tapi kayak rasanya tuh homesick gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, ternyata aku homesicknya ya karena aku kangen sama orang tua aku. Dan dari situ aku menyadari ternyata rumah itu bukan sekedar bangunan ya, tapi ternyata rumah itu adalah orang yang ada dalam rumah itu dan bikin kita nyaman gitu loh. Sedih deh pokoknya, kangen banget deh jadi sama ibu dan bapak saya tahun Pro 2. Okay. Dan ini kayaknya pas banget nih sama studi yang satu ini yang bilang mendengar suara ibu tuh ternyata bisa mampu mengurangi stres dalam sekejap. Iya gak sih Tom Pro 2? Tapi iya lagi, aku relate sih sama yang ini. Jadi dulu di tahun 2023 aku kan pernah ngekos ya Tom Pro 2 di Makassar. Dan aku ingat banget itu di pertengahannya deh kalau gak salah. Aku kan satu semester doang kan di sana. Dan di pertengahan semester itu aku sempet sakit demam yang real. Aku kayak, aku mana ngekosnya, aku di lantai 4 ya Tom Pro 2. Terus kayak aku kan beli obat-obat segala macam pakai Grab ya. Nah, aku turun ke bawah itu kayak udah real enggak bisa banget. Aku takut banget pingsan di situ Tom Pro 2, saking lemesnya, saking sakitnya gitu ya. Jadi aku waktu itu kayak minta tolong ke abang Grabnya buat dia aja deh yang naik. Nah, ini juga salah satu apa ya kekurangan aku juga sih Tom Pro 2. Aku tuh enggak enakan banget orangnya gitu kan. Jadi kadang untuk minta tolong pun kayak gak enak banget rasanya gitu. Padahal mungkin itu adalah momen yang aku emang beneran minta tolong banget gitu loh. Emang harus minta tolong sih pada saat itu gitu. Cuman karena aku gak enakan, jadi kayak aku bener-bener, aku ingat banget satu momen yang setelah si Grab itu ya. Jadi waktu itu aku pesen sarapan, dan karena real kayak gak ada apa-apa, aku belum masak segala macam gitu ya. Terus ya udah aku sarapan kan, aku pesan lewat Grab gitu. Terus ya siapa yang mau ngambil makanan itu gitu kan, kalau nggak, kalau bukan saya gitu ya Tom Pro 2. Ada sih teman aku yang lain lah, cuman itu deh, aku tuh kayak nggak enak gitu untuk minta tolong dia yang turun ke bawah, karena ya kita sesama lantai 4 gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak aku takut banget ngerepotin dia yang turun ke bawah gitu kan. Terus ya udah aku deh bertatih-tatih aku ngambil makanan itu Tom Pro 2, dan tuh emang lagi sakit banget. Terus saking apa ya, aku udah minum obat segala macam tapi kok enggak sembuh-sembuh ya Tom Pro 2. Akhirnya ini jalan yang terakhir, karena aku sebenarnya tipe anak yang misalnya kalau aku sakit atau apapun itu aku jarang banget cerita ke orang tua ya. Tapi karena mungkin itu kali pertama aku ngerantau, dan kayaknya aku harus deh kasih tahu ke orang tua aku. Real, aku inget banget malam-malam itu. Jadi besoknya itu ceritanya kita, bukan besok, lusanya kita ada tour gitu ke Toraja. Jadi mau gak mau aku harus sembuh, at least besok aku harus sembuh kayak gitu loh Tom Pro 2. Dan itu malam kan posisinya, aku beneran yang kayak udah nggak kuat banget, udah minum obat tapi nggak ada perubahan segala macam. Aku di situ aku telepon bapak aku kan, terus kayak aku ngerasa itu salah satu mukjizat nggak tuh, mungkin iya sih Tom Pro 2. Jadi aku ingat banget aku telepon bapak aku kayak, ya udah aku bilang, "Pak, Dedek sakit," kayak gitu kan. Terus kayak doain ya semoga cepat sembuh kayak gitu. Terus kayak ini agak gengsi ya saya untuk menangis, cuman waktu itu aku beneran nangis Tom Pro 2. Jadi kayak waktu telepon itu aku kayak beneran nangis gitu loh, kayak nangis yang lagi sakit kayak gitu. Terus bapak aku yang kayak, "Ah, masa-masa apa kayak gini, udah minum obat belum?" kayak gini-gini. Terus dia manggil ibu aku kan, terus kayak ya udah ngobrol lah tuh, sakit apa gitu. Iya jujur aku dipanggilnya dulu Dede, sampai sekarang sih sebenarnya kayak gitu. Terus kayak udah, jadi kayak ngobrol, padahal tuh kayak cuman ngobrol bentar sama ibu dan sama bapak aku juga. Terus kayak ya obrolin sakit, kayak sakit apa. Terus aku bilang demam, udah pakai ini belum, udah pakai Bye-Bye Fever belum, udah. Terus udah minum obat belum, udah. Pokoknya kayak gitu deh, pokoknya doain ya soalnya besok harus ke Toraja, kayak gitu-gitu aku bilang. Terus kamu tahu gak sih Tom Pro 2, paginya real, padahal obat yang aku minum tuh sama kayak obat yang kemarin. Tapi kayak pagi itu real aku kayak udah ada tenaga, aku udah ada tenaga aja untuk bangun, dan udah ada semangat gitu loh rasanya. Jadi aku ngerasa kayak, ih ini seriusan banget nih Tom Pro 2. Nah jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin sekarang lagi ngerasa sakit atau lagi ngerasa sedih, coba deh kamu sekedar telepon mama kamu ya. Karena
studinya kayak gitu katanya, mendengar suara ibu tuh bisa mengurangi stres kamu dalam

0: datang Pro 2. Wow, gak kerasa ini udah jam 9 aja nih. Dan kayak yang tadi pagi banget Nadia bilang ya, kalau di jam 9 ini Nadia gak sendirian karena sudah ada narasumbernya. Dan narasumbernya udah datang nih Tom Pro 2. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol singkat ya dengan narasumber kita. Oke, dan apa tuh topiknya Kak Nat? Nanti aja deh kita spill ya ketika narasumber kita sudah masuk ke studio kita. Oke, bentar lagi banget nih mereka bakal masuk dan ya kita bakal obrolin bareng. Oke, jadi stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Oke, Tuan Pro 2. Yeay, balik lagi bareng Nadia di sini. Dan kayak yang tadi Nadia bilang, kalau di jam 9 ini sekarang Nadia enggak sendirian. Karena di depan Nadia sudah ada 3 wanita yang cantik banget. Yaudah langsung kita by the way pakai dong headphone-nya biar bisa mendengar suara indahku ini. Emang gak NPD nih kita di sini. Ada enggak suara kedengaran enggak?
1: Kedengeran.
0: Oke, okay. Dan suara kalian juga udah kedengeran sini. Jadi boleh deh Tom Pro 2 kita kenalan dulu ya sama ketiga narasumber kita. Dari siapa dulu nih yang mau? Boleh. Aduh. Dari yang paling ujung boleh kali. Ya udah mana aja deh. Jalan home pimpa aja, gimana home pimpa? Jangan kelamaan dong, kelamaan. Jangan.
1: Dari tengah aja.
0: Ya udah dari yang di tengah deh boleh.
2: Oke, semuanya selamat pagi.
0: Pagi.
2: Kenalin, nama aku Iza. Mm-mm. Aku adalah mahasiswa aktif di Universitas Hamzan Wadi. Kebetulan program studi pendidikan biologi semester 6 sekarang.
0: Oke, pendidikan biologi semester 6. Yeah. Kalau di sebelahnya? Tadi Kak siapa? Iza.
2: Ya, Iza.
0: Kak Iza, panggilannya Kak Iza berarti. Mm-mm. Oke, sebelah Kak Iza.
3: Halo, kenalin aku Nilam Fadila. Aku sekarang mahasiswa aktif juga di Universitas Hamzan Wadi semester 4 dari program studi PGSD.
0: PGSD, oke, panggilannya?
3: Nilam.
0: Kak Nilam, udah oke ya Tom Prodo, tadi udah ada Kak Iza, ada Kak Nilam, dan sekarang ada siapa nih?
4: Ya, halo teman-teman. Jadi, halo. Perkenalkan saya Kamila Aropah. Mm-hmm. Saya juga mahasiswa aktif Universitas Hamzan Wadi semester 4 dari program studi PGSD.
0: Oke, jadi sejurusan ya sama Kak Nilam. Dan ini panggilan siapa, Kak?
4: Kamila.
0: Kak Kamila ya, berarti oke. Di depan aku Tong Pro 2 udah ada Kak Iza, Kak Nilam, dan juga Kak Kamila ya. Dan nanti kita juga bakal ngobrolin hal-hal yang seru banget deh Tong Pro 2. Oh ya, by the way, ini berarti emang base-nya mahasiswa aktif ya?
2: Ya, betul.
0: Nah, selain kuliah, perkuliahan segala macam, apa aja sih kegiatan kalian di luar itu yang kalian aktif tuh pasti? Apa tuh?
2: Mungkin kalau kegiatan luarnya saat-saat ini adalah kami bertiga kebetulan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia batch ke-7.
0: Oh gitu. Yeah. Kok bertiga aja sih?
2: Gimana ya?
0: Aku juga loh.
2: Aduh, kongres. Enggak,
0: tapi aku lebih ke alumni sih.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Lebih sesepuh berarti.
0: Jangan sepuh banget, itu kesannya tua banget. Jangan ya. Oke, berarti kalian bertiga adalah awardee dari beasiswa Bank Indonesia juga. Dan nanti kita bakal tanya-tanya ya, mungkin seputaran Bank Beasiswa Indonesia juga bisa ya, Tom Pro 2.
2: Boleh.
0: Oke. Dan kalau gitu Tom Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya sama kita juga bisa banget. Dan gimana sih caranya Nadia itu gampang banget. Kau tinggal DM aja kita di IG kita Pro2FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0207 7000, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. So kita tungguin ya. Kalau gitu kita moving on dulu Tom Pro 2 ke single-single yang ada di playlist kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: guys, teman Pro 2 104,2 FM Pro 2 RM Matraman, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita masih bareng Kak Iza, Kak Nilam dan juga Kak Kamila ya. Dan banyak nih teman Pro 2 yang pengen kita tanyain juga, dan aku lihat tadi di WhatsApp kita sudah ada yang nanya. Tapi sabar dulu ya. Nanti aja ya di akhir sesi kali ya teman Pro 2, kita bakal tanya-tanya dan bakal ngebacain pertanyaan kamu juga ya teman Pro 2. Dan tadi kita udah berkenalan secara singkat ya sama Kak Iza, Kak Nilam dan juga Kak Kamila nih. Dan sekarang mungkin kita mau bahas lebih spesifik satu-satu dulu aja kali ya. Dan di sini ya dari Kak Iza dulu aja kali ya. Karena Kak Iza ini merupakan duta lingkungan kreatif juga ya. Duta ya, lingkungan kreatif NTB 2025. Nah, sekarang kan banyak banget ya isu-isu lingkungan yang harus kita apa ya, harus kita melek juga nih ya. Nah, mungkin awal mula Kak Iza itu tertarik sama isu lingkungan tuh kapan sih dan kok bisa gitu loh?
1: Oke, awal mula saya tertarik untuk bergabung di Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat di tahun 2025 adalah dengan melihat isu lingkungan yang ada di desa saya, yaitu dengan adanya seperti bekas-bekas ataupun sisa-sisa dari kain-kain yang memang sudah tidak digunakan kembali, yaitu seperti bekas jahitan dan sebagainya, ataupun tumpukan sampah rumah tangga yang semakin meningkat di kalangan rumah tangga gitu. Itu buat saya tuh tergerak untuk ini gimanain sih sampah ini, kita buat apa sih gitu. Jadinya di segi orang tua juga mendukung, bagaimana kreativitas anaknya itu didukung, dan saya coba daftar untuk sebagai Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat di tahun 2025 dan alhamdulillahnya terpilih sebagai Duta Lingkungan Kreatif di tahun 2025.
0: Oke, gitu. Alhamdulillah langsung terpilih lah ya tahun Pro 2. Nah, mungkin menurut Kak Iza nih ada enggak sih hal kecil yang bisa kita lakukan, atau mungkin menurut Kak Nilam dan juga Kak Kamila nih ya, yang walaupun bukan duta lingkungan tapi mungkin siapa tahu Kak Mila, Kamila dan juga Kak Nilam juga apa ya melek juga terhadap lingkungan. Menurut kalian bertiga ada nggak sih langkah kecil yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu untuk menjaga lingkungan kita juga?
1: Oke, siapa dulu nih?
0: Siapa aja deh. Mungkin dari Kak Iza dulu selaku duta lingkungannya.
1: Oke, jadinya langkah kecil kita nih untuk teman-teman kita yang Gen Z nih terutama gitu. Jadinya pastinya kita harus memilah sampah yang organik maupun yang anorganik. Tapi untuk langkah kecilnya, banget kecilnya, kita dari segi rumah kita sendiri gitu. Bagaimana cara kita mengolahnya? Itu dengan pertama mungkin kita akan buat lubang untuk pembuangan sampah organik nantinya sebagai pupuk untuk penyubur tanaman kita gitu. Jadinya nggak perlu ribet-ribet nih untuk cari pupuk, untuk beli pupuk kimia dan sebagainya. Ternyata di sekitar kita tuh banyak banget loh yang berpotensi untuk kita buat pupuk gitu.
0: Oke, jadi bisa dari rumah sendiri ya, mulainya. Betul. Gak perlu yang gimana-gimana. Pasti ya udah tinggal kita pilah aja nih sampah organik dan anorganiknya ya, seperti itu. Dan ada lagi gak tambahannya? Ada yang mau nambahin?
2: Oke, saya boleh ingin nambahin ya Kak. Langkah kecil yang bisa kita ambil untuk terkait dengan lingkungan kita, yaitu dengan cara seperti yang sudah dikatakan Kak Iza, yaitu dengan memilah sampah. Kemudian kan setelah kita memilah sampah nih, kita udah pisahin yang organik dan anorganik. Nah, sekarang kan lagi tren nih ganci-ganci yang seabrek-abrek di tas itu kan. Nah, di sana kan juga di atau di TikTok, di Instagram banyak juga tuh apa namanya? DIY cara buat ganci-ganci dari tutup botol dan dan lain sebagainya, tuh juga bisa berpotensi sebagai ladang bisnis juga loh teman-teman gitu sih.
0: Dari aku. Jadi banyak ya sebenarnya ladang-ladang untuk memanfaatkan hal-hal yang mungkin nggak kita lihat nih, padahal itu juga bisa menjadi apa ya, salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita juga. Ada tambahan lagi atau udah cukup kali?
3: Ada Kak.
0: Apa itu?
3: Jadi sebenarnya saya setuju sama kedua kakak yang di samping saya ini. Setelah kita bisa memilih nih mana anorganik sama organik, itu kan dari kita sendiri ya. Jadi langkah kecil yang bisa kita ambil juga, kita bisa menyadarkan orang-orang di rumah kita. Jadi kita nggak sendirian loh gitu untuk sadar terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita bisa ngasih tahu orang tua, saudara, dan bisa juga teman-teman yang ada di lingkungan rumah.
0: Mungkin sih. Berarti sekedar edukasi ya, itu bisa banget. Dan juga itu merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan juga sama Pro 2, betul. Dan kayak yang tadi Kak Nilam bilang, Kak Nilam dan Kak Kamila bilang, kalian berdua ini mahasiswa aktif ya berarti di kampus. Nah yang setahu aku ya, yang kalian Gen B ya bertiga. Nah di Gen B itu harus kayak apa ya, punya kegiatan lain gitu gak sih? Maksudnya iya kan, harus ada kayak kontribusi gitu kan. Nah tapi mungkin karena dulu waktu aku daftar juga, kita juga diminta sih ya gitu kan, untuk ada gak nih kegiatan sosial yang kita tonjolkan seperti itu. Nah mungkin aku pengen tanya nih ketiga narasumber kita, ada gak tuh kegiatan sosial yang kalian lakuin gitu?
1: Oke, mau dari mana nih tadi?
0: Mungkin dari Kak Kamila dulu deh.
3: Oke, kalau sekarang ini kan karena kita baru jadi penerima ya, baru banget, jadi belum ada kegiatan yang diadakan dari GNB itu sendiri. Cuman kemarin ada kegiatan yang event di Epicentrum itu KKNTB itu sih Kak.
0: Kalau boleh tahu KKNTB itu apa tuh Kak?
3: Nah, KKNTB itu Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat. Jadi di sana itu ditampilin kayak budaya, karya-karya yang dihasilkan dari NTB itu sendiri.
0: Berarti kalian organisasi maksudnya aktifnya tuh di Gen B dan di Unif aja. Berarti kalau di luar Unif ada enggak kira-kira?
2: Kalau aku sih ada Kak.
0: Apa tuh?
2: Aku di sini aktif juga sebagai salah satu pelatih di bawah bimbingan pembina di sekolah aku dulu, di tepatnya di Ponpes Darul Rahman ini I4. Nah, aku aktif sebagai pelatih pramuka dan juga paskibnya di sana.
0: Wow, takut banget ada paskib juga. Aku juga paskib tahu. Tapi enggak yang pelatih banget, enggak gitu. Oh, berarti kamu beneran nekunin banget ya gitu. Sampai jadi pelatih gitu?
2: Sebenarnya dari ikatan alumninya juga si Purnanya gitu, Kak.
0: Oh gitu.
2: Di bawah bimbingan pembina kami diarahin buat melihat adik-adik, ngelatih adik-adik, mengayomi adik-adik.
0: Luar biasa banget. Kalau Kak Iza sendiri gimana?
1: Selain aktif organisasi di kampus, nah di kampus itu saya juga aktif di berbagai organisasi. Salah satunya adalah BEM Universitas Hamzan Wadi, yaitu sekarang menjabat sebagai Menteri Ekonomi Kreatif di BEM Universitas. Dan di HMPS sebagai DPO, karena di DPO, karena kemarin udah lengser gitu, udah demis, jadinya terpilih menjadi DPO untuk periode HMPS 2026-2027. Di luar juga aktif karena masih menjabat sebagai Duta Lingkungan Kreatif NTB. Dan sekarang juga mengembangkan teras literasi.
0: Oh wow, seru banget. Itu di mana tuh kalau boleh tahu?
1: Di Danger, di Mas Bage.
0: Gitu, itu udah jalan berapa lama yang teras literasinya?
1: Kita baru jalan sekitar 2 mingguan.
0: Oh baru 2 minggu ya Tong Bro. Itu kayak gimana sih, boleh diceritain gak? Lebih detailnya kayak gimana gitu, rangkaian kegiatannya segala macam.
1: Nah di situ literasi itu kita akan menyediakan nanti pengajaran yang memang dibutuhkan oleh anak-anak sekitar, yaitu seperti baca, tulis, hitung, ataupun nanti ada pembelajaran seperti IPA, matematika, maupun pembelajaran yang lain. Jadinya itu bukan konsepnya belajar aja, tapi belajar sambil bermain gitu.
0: Jadi fun banget lah ya. Jadi mungkin buat anak-anak yang pengen belajar tapi masih ada main-main, itu harus banget join.
1: Betul
0: Tunggu Pro 2. Nah dari yang cerita kalian nih, kalian pasti kayak punya latar belakang masing-masing gitu kan? Iya, yang aktif-aktif banget nih sekarang gitu. Tapi pernah nggak sih kalian mungkin ngerasa kayak struggle di balik keaktifan kalian? Mungkin kita ngelihatnya di sosmed, di luar, aku ngelihatnya kalian keren banget loh sekarang gitu. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasain mungkin struggle kalian gitu loh? Mungkin satu-satu ya jawabnya ya, personal nih dari Kak Nilam dulu boleh?
2: Struggle yang pernah aku rasain sih, yang paling gak pernah bisa dilupain yang pertama, karena ini gak keterima di kampus impian awalnya dulu.
0: Wow.
2: Nah, kebetulan aku juga dari sejak apa namanya, dari sejak MI sampai MA itu aktif banget, sering jadi apa namanya perwakilan sekolah buat lomba, ikut lomba-lomba. Kemudian pas lanjut ke universitas nggak keterima, wih sedih banget rasanya itu. Kemudian 3 kali daftar nggak keterima dan sempat kayak dipandang sebelah mata.
0: Waduh.
2: Gitu sama orang itu sih. Ada kata-kata orang yang nggak bisa sampai sekarang belum dilupain, tapi alhamdulillah sih udah ikhlas dan sekarang sudah menemukan jalur yang dimaksud Allah itu seperti ini loh. Oh itu bukan jalan aku yang seperti ini.
0: Nah gimana tuh kiat-kiat dari Kak Nilam kali ya ketika ngerasain struggle itu, apa nih yang Kak Nilam lakuin gitu loh?
2: Yang sebenarnya yang pertama sih yang paling bisa menguatkan, yang pertama tentunya orang tua, semangat dari orang tua. Kemudian apa namanya, dari diri sendiri juga sih tentunya. Terus apa ya, ini sih Kak, aduh jadi sedih.
0: Aduh. Tisu, mana tisu? Asisten kita mau minta tolong tisu.
2: Ini sih Kak, terus apa namanya, maju aja sih teman-teman. Gagal itu pasti, tapi pilihan kita untuk terus maju dan memilih untuk kedepannya itu sudah Allah yang ngatur gitu.
0: Oke. Okay.
2: Mau nangis.
0: Oh my god. Ya aku juga terharu sih. Jadi intinya diam ya Anda. Ya intinya kita semua pasti punya struggle masing-masing ya, seperti itu. Dan mungkin kita ngeliatnya keren nih penerima beasiswa Bank Indonesia segala macam. Tapi di balik itu kita enggak pernah tahu cerita orang tuh kayak gimana ya, teman pro 2. Itu yang penting kita kayak apa ya, be kind aja deh gitu. Jangan pernah mandang sebelah mata orang dan lain sebagainya ya, karena kita real, kita nggak pernah tahu jalan hidup apa yang udah ditempuh sama orang itu, hal-hal apa yang udah rasain segala macam. Itu ya be kind aja ya teman pro 2. Oke, kalau tadi terima kasih ya Kak Nilam udah sharing ke kita struggle-nya Kak Nilam. Sekarang kalau dari Kak Iza dulu.
1: Ya, seperti yang dibilang sama Nilam tadi, pasti kita juga punya kampus impian masing-masing kan. Jadinya aku pernah juga ada di posisi itu. Dan sama juga kayak struggle yang paling itu, kayaknya aku gak punya yang banget-banget-banget, tapi ketika aku dianggap kuat, dianggap kuat sama orang lain, ternyata diriku sendiri tuh gak kuat untuk menjalankan itu. Jadinya itu mungkin kalau struggle yang banget-banget itu gak ada gitu. Cuman kayak yang struggle yang ada di sini tuh kayak, ya udah kamu kuat, kamu dianggap bisa. Jadinya semua orang itu ngeliat aku tuh kayak, kamu bisa, kamu kuat gitu. Jarang banget nih ngeliat sisiku yang, aduh lemot nih anak, gini nih anak gitu.
0: Lebih ke pressure ke kita juga gitu ya. Oh seperti itu. Dan kayak itu permasalahan umum ya, karena aku juga pun kadang ngerasain itu. Kayak mungkin aku lebih ke apa ya, anak yang ceria dilihat sama orang gitu ya. Jadi padahal mah dibalik itu aku nangis-nangis juga sering banget gitu ya sama perdua. Dan memang ternyata kita ada apa ya, struggle-nya masing-masing ya. Thank you ya buat Kak Iza. Dan terus Kak Kamila nih, gimana?
3: Kalau dari saya sih sama aja sama kakak-kakak di sebelah. Dulu pas sebelum saya masuk UNIP Hamzan Wadi, saya pernah punya cita-cita buat masuk sekolah kedinasan. Jadi udah diusahain, dari usaha, doa, segala macam itu kayak udah benar-benar ditotalitasin gitu. Tapi ternyata pas di tes keberapa itu ya, di tes kedua kalau nggak salah itu saya gagal. Jadi sebenarnya ada rasa putus asa di situ, tapi ya udah coba bangkit aja dulu. Dan dari orang tua nyuruh masuk buat universitas, jadi masuk ke Hamzan Wadi. Terus dan sekarang ngejalanin akhirnya nyoba beasiswa akhirnya dapet gitu.
0: Iya, jadi intinya segala sesuatu yang kita lakukan itu ada hikmahnya gak sih? Iya. Kan sekarang kerasa ya, maksudnya mungkin inilah jalannya sehingga kalian mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu. Kayak gitu ya tahun Pro 2. Jadi buat kamu juga jangan berkecil hati ya kalau mungkin planning awal kamu gak sesuai sama realitanya. Oke, dan kalau di Gen Bini ya, itu kan ada kayak kontribusi ya, karena tema kita juga seputar ini ya, berkembang dan juga berkontribusi ini ya tahun Pro 2. Nah menurut kalian nih, tapi kontribusi itu harus kayak gimana sih? Harus sesuatu yang gede banget atau bisa dari hal-hal kecil? Dan misalnya kalau bisa dari hal-hal kecil, menurut kalian apa tuh? Boleh dijelasin gak?
2: Oke, dari aku ya. Kontribusi itu jangan sampai tunggu kita jadi orang besar dulu. Kita mulai aja dari langkah kecil yang kita berani ambil. Kita garis bawahi kata berani ini, Kak. Nah, bentuk kontribusi aku sih di sini di rumah. Kebetulan kan orang tua atau bapak itu sebagai pengurus masjid juga, alhamdulillahnya dipercaya sama masyarakat. Kemudian dikembangin lah atau diarahin anak-anaknya buat ini berkontribusi atau terjun langsung ke masyarakat seperti udah di beberapa kali acara PHBI di rumah. Aku itu dipercayain langsung sama pengurus masjid, sama Pak Kadusnya juga. Buat ini Kak, buat jadi ketua gitu dalam acara
0: luar
2: tersebut.
0: Biasa.
2: Dan alhamdulillahnya juga acara-acara PHBI di rumah itu selalu dapat aplaus dari Pak Lurahnya. Katanya, "Wih, acara di Lendang Belo ya, di rumahku, acara di Lendang Belo ini beda banget sama acara-acara di desa-desa lainnya, dapat A plus, poin plus dah gitu."
0: Wow, keren banget. Terus gimana tuh?
2: Terus caranya sih yang pertama kan udah diajarin atau secara nggak langsung diajarin sama orang tua juga bagaimana caranya untuk mengajak orang, memberikan pengaruh kepada orang, kemudian bagaimana cara kita memposisikan diri kita di masyarakat gitu Kak.
0: Oke, jadi intinya nggak perlu yang gede-gede banget dulu ya. Mulai dari hal-hal kecil aja seperti yang dilakukan Kak Nilam itu bisa ya berarti gitu. Nah dari Kak Iza deh kalau gitu sekarang gimana tuh?
1: Ya kalau kita bicara soal kontribusi, kadang orang tuh mikir kayak kamu harus berkontribusi besar nih baru kamu kelihatan. Nah tapi semua itu gak harus ya teman-teman. Jadinya kontribusi kecil kita itu mulai dari kita sendiri. Nah misalkan kita bangun pagi, kita mandi, kita sarapan, itu udah termasuk kontribusi ke diri kita sendiri gitu. Kayak ya udah, kalau kamu menemukan hasil yang lebih baik, nanti dampaknya pasti besar gitu. Jadinya ketika kamu berkontribusi dengan dirimu sendiri, pastinya nanti kamu akan berkontribusi besar kepada orang lain. Jadinya setiap apapun yang kamu jalani, jalan yang kamu tempuh, setiap kamu mau berkontribusi dulu sama diri kamu sendiri, ya udah, nanti sejalan dengan kontribusi yang kamu lakukan ke diri sendiri, pasti akan berdampak loh ke orang lain. Jadinya jangan pernah bilang aku baru aja gini, kok gak berdampak. Itu cuma sekali, ayo coba berulang kali gitu.
0: Oh gitu, intinya berarti konsisten ya. Konsistensi itu penting banget sama Pro 2. Mungkin sekedar ya udah hal simple yang kayak tadi Kak Iza bilang ya, sama Pro 2 itu bisa banget gitu. Thank you ya Kak Iza. Dan dari Kak Kamila nih gimana?
3: Oke, kalau dari saya itu kontribusi itu gak harus besar-besar banget. Bisa dari kontribusi untuk lingkungan di masyarakat, kampus, maupun di tempat lain. Jadi kalau untuk di lingkungan masyarakat itu nggak jauh berbeda dari Kak Nilam tadi. Kalau ada hari-hari penting nih di desa, itu kan kita bisa mengadakan kayak merayakan lah gitu. Kemarin saya juga pernah berkontribusi di lingkungan sekitar. Ketika ada ada hari Maulid Nabi itu kemarin kami membuat festival di sana.
0: Oh, namanya wow, seru ya, banget.
3: Seru dong. Namanya itu Festival Munit Pertama.
0: Munit Perdana 1. Ya. Oke. Okay.
3: Jadi itu diadakan sama remaja-remaja dari wilayah saya itu, dari dusun saya. Jadi kemarin kami mengundang orang-orang penting dari luar daerah. Itu sih Kak. Terus kalau untuk kontribusi di kampus, kita bisa lakuin di dalam kelas itu sendiri. Misal nih kita menjabat jadi korti, itu emang kecil sih, tapi kita berdampak loh bagi teman-teman yang ada di dalam kelas gitu. Terus juga bisa kita berkontribusi di organisasi. Kita bisa mengambil peran di mana kita bisa menjadi panitia ketika ada kegiatan atau event yang akan diadakan oleh organisasi itu, kita bisa mengambil peran di situ.
0: Oke, itu kan tahun pro 2. Jadi simpel-simpel banget sebenarnya gitu. Sekedar mungkin di kelas, terus mungkin di lingkungan kamu juga gitu ya. Itu bisa tuh, itu bisa menjadi langkah awal juga untuk apa ya, istilahnya berkontribusi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Aduh, gak kerasa banget nih, tapi ini waktu kita udah pukul 9:56 nih tahun pro 2, yang artinya kebersamaan kita di Spada kali ini udah hampir selesai ya. Dan mungkin sebagai penutupnya, aku pengen tanya dong ke kalian, ada gak sih pesan-pesan untuk teman pro 2 yang mungkin masih suka bingung passion hidupnya apa, yang mungkin masih apa ya berkutik dengan struggle-nya, gimana cara untuk bangkit segala macam, ada gak tuh?
1: Ada sih.
3: Kalau dari aku ya Kak.
0: Iya boleh.
3: Kalau dari aku itu berani mencoba aja dulu. Karena kita nggak tahu sebelum kita mulai, sebelum kita mencoba, kita nggak tahu itu hasilnya kayak gimana. Jadi berani aja dulu.
0: Oke, jadi intinya berani coba dulu karena kita nggak pernah tahu hasilnya tuh kayak gimana. Yang penting walaupun misalnya kita nggak sesuai ekspektasi kita, ya udah kita dapat pengalaman dan itu bisa kita jadikan untuk pengalaman kedepannya juga gitu. Yang penting kita udah tahu dan udah berani coba, itu juga salah satu langkah yang bagus ya buat kita juga. Oke, dari Kak Iza.
1: Oke, ketika kamu berani mencoba, berarti kamu sudah berani untuk melangkah. Jadinya jangan takut untuk jalan aja dulu. Jangan coba, tapi jalan aja dulu. Ketika kamu menemukan hal yang memang kamu, ini tempatku loh, ini aku banget. Jadinya ketika kamu menemukan itu, coba langsung. Jangan ragu gitu. Jadinya jangan stuck sampai di sini aja gitu. Jangan diem ketika kita udah mampu nih buat aku mau jalan aja, nanti di pinggiran jalan kah, di pertengahan atau di ujung jalan, nanti kalau kita menemukan apa yang ada dalam diri kita sendiri tuh, ya udah langsung coba gitu. Itu aja sih.
0: Oke. Dan dari Kanilam.
2: Oke, dari aku sih yang pernah aku alami juga ini sih, jalani aja dulu. Sebenarnya kata-kata itu sering banget kita dengar ya.
0: Iya, mungkin klise lah yang kita dengar, tapi impact-nya besar ya ternyata.
2: Udah saya rasain banget, teman-teman. Kayak jalani aja dulu. Jangan pernah berhenti buat jadi orang baik. Kita nggak tahu nih, kebaikan-kebaikan yang kita lakuin hari ini, hasilnya di depan itu seperti apa. Bisa jadi kan seperti kami bertiga ini yang mengantarkan kami di Pro 2 Mataram.
0: Wow, bridgingnya ada banget nih Tom Pro 2, langsung promosi nih, keren banget. Oke, Tom Pro 2, iya aku mau ucapin terima kasih banget ya buat kalian bertiga yang jauh-jauh dari Lombok Timur udah effort pagi-pagi siap-siap buat kesini. Terima kasih banget. Dan ya Tom Pro 2, ini juga akhir dari perjumpaan kita, karena setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist dan nanti bakal ditemani oleh Dio. Kalau gitu kita semua pamit ya. Nadia pamit,
3: Kamila pamit,
1: Iza pamit,
2: Nilam pamit.
0: Dadah, bye-bye.

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Senin 18 Mei 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Ikatan Mahasiswa Bumi Gora Lombok Tengah bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Wathon itu menggelar sosialisasi kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan usia anak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut pada Sabtu 16 Mei 2026. Desa tersebut Lombok Pro 2 disebut sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan anak yang masih tinggi di Lombok Tengah. Dan kegiatan bertema optimalisasi kesehatan masyarakat dan edukasi pencegahan pernikahan dini demi mewujudkan generasi emas itu juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Sedikitnya 80 warga mengikuti layanan kesehatan yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak atau LPA NTB, Puskesmas Teruai, dan Rumah Sakit Mandalika Lombok Tengah. Berita selanjutnya, Tom Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran resmi meluncurkan aplikasi digital yang bernama MyLPTQ sebagai upaya memperkuat dakwah berbasis teknologi dan mendukung pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi NTB tahun 2026. Peluncuran aplikasi tersebut dirangkaikan dengan doa bersama yang berlangsung hikmat di Masjid Nurul Hidayah, Getak Barat, pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Dan kegiatan ini ya, Tom Pro 2, dihadiri Sekretaris Daerah NTB Abul Khair, jajaran Forkopimda, perwakilan Kepala Daerah Sepulau Lombok, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, hingga masyarakat sekitar. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pro2 Hitlist.
1: Yes, waktunya Pro2 Hitlist buat kamu teman Pro2 yang lagi tune in bareng kita di 104,2 FM. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan kabar teman Pro2 di siang hari ini baik-baik saja dan sehat-sehat aja ya. Dan mudah-mudahan lagi banyak rezeki yang masuk ke kantong teman Pro2. Amin. Anyway, Dio Mukti hadir menemani kamu teman Pro2 di siang hari ini. Penyiar langka ini hadir kembali setiap hari Senin jam 10 sampai jam 2 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi langsung aja buat kamu yang mau request lagu, boleh, ada Pro2 Hitlist kita hadirkan buat kamu dari sekarang sampai di jam 12 siang nanti. Caranya gimana biar lagu kamu bisa didengerin di Pro2? Gampang ya. Kamu bisa WhatsApp kita di 0819020570 atau mungkin kamu bisa cek langsung di TikTok ya Pro2, karena siang hari ini aku live untuk Pro2 Hitlist sampai jam 12 siang. Langsung cek TikTok kita teman Pro2, di situ aku live ya. Kan jarang banget kan ngelihat aku di Pro2 ya. Udah jarang sekali manusia langka ini hadir di Pro2. Jadi ini kesempatan terbaik buat kamu teman Pro2, kalau misalnya mau ngelihat Dio siaran di Pro2, langsung aja cek langsung di TikTok-nya Pro2 di @pro2fm. Pro2 Hitlist kita hadirkan sampai di jam 12 siang nanti. So langsung aja WhatsApp kita 0819020570 atau mungkin langsung aja ketik di TikTok-nya Pro2. Jangan lupa tap-tap layar, oke? Okay?

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat pagi kepada FM Pro 2 teman terbaik kamu, His Music Station, dan Pro 2 Hitlist kita buka buat kamu di siang hari ini ya. Buat kamu yang mau request ya, silakan aja langsung di WhatsApp kita di 0819020570000 atau mungkin di live TikTok kita di @prodfm Mataram ya. Kamu tinggal ketik aja nih lagu requestan kamu apa gitu ya, sesuai sama mood kamu di siang hari ini gitu ya. Kali aja kamu lagi galau dan pengen denger suara-suara lagu-lagu yang sama dengan perasaan kamu, langsung aja ketik di nomor yang aku udah sebutkan tadi dan juga di live TikToknya Pro 2. Karena siang hari ini aku juga live TikTok di acara Pro 2 Hitlist ini ya. Anyway guys, kalau misalnya kamu gak tahu ini siapa, ini penyiar langka ya yang muncul cuman satu abad sekali, 100 tahun sekali. Nggak, ini Dio guys ya, ini Dio teman Pro 2. Jadi menemani kamu sampai di jam 12 tuh Pro 2 Hitlist, dilanjutkan dengan informasi kuliner dan juga informasi olahraga sampai di jam 2 siang nanti.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Selamat kembali dengan Pro 2, teman terbaik kamu, Hits Bisa Station, teman Pro 2. Tadi ada yang request lagunya Nuka, dan juga ada yang request lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Boleh. Dan mari kita dengarkan sama-sama.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

105.2 FM Roda Teman Terbaik Kamu, Hits with Station and Pro 2 Hitlist for you. Guys ya, buat kamu yang mau request lagu boleh langsung aja di nomor WhatsApp kita 0819025570. Langsung WhatsApp ke nomor itu, lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin di Pro 2 FM Mataram teman Pro 2. Karena bisa banget mah kita muterin lagu kamu ya di sini ya. Di luar sana tuh mendung ya, tapi enggak tahu ya apakah bakal hujan ya. Dan ternyata ada fakta yang menarik teman Pro 2 ya, beberapa hari lalu gitu ya. Ketika kota-kota lain, wilayah-wilayah lain itu hujan deras, sedangkan Mataram tidak hujan sama sekali ya. Cuman ke bagian gerahnya itu sangat menyebalkan ya. Kemarin hujan cuma bentar doang ya, tapi beberapa daerah lagi ya, beberapa wilayah di luar kota Mataram, pinggiran-pinggiran kota Mataram tuh hujan dan Mataram enggak hujan. Yang sebelumnya juga gitu teman Pro 2 ya. Sumpah nyebelin banget gitu ya. Udah ngerasain gerahnya kan biasanya ya. Kalau misalnya udara panas, gerah banget gitu, bikin keringetan gitu, biasanya itu bakal hujan ya. Jadi ada ekspektasi yang mengatakan bahwa oh ini kalau gerah gini kayaknya ntar lagi hujan. Nah waktu itu Mataram gak sama sekali. Sedangkan daerah-daerah lain ya, wilayah-wilayah lain di sekitaran kota Mataram tuh hujan deras. Sangat menyebalkan itu namanya kan. Dan ini buat kamu teman Pro 2 ya, cuaca sedang tidak menentu. So kalau misalnya kamu mau beraktivitas di luar, boleh banget ya kamu bawa jas hujan dan lain sebagainya gitu. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu boleh gak kak? Boleh, makasih katanya. Makasih juga udah bertanya ya. Kamu Lara Purnamasari, silakan. Kamu mau request lagu apa, kamu tulis deh ya lagu requestannya, biar nanti kita putarkan langsung lagu requestan kamu. Ada yang request lagu Hahaha dari Sabriana Leonard. Oke, ntar kita carikan lagu ini ya. Nih kamu sering banget request lagu ini, gak ada pengen lagu lain apa? Gue tau lagunya Sabriana Leonard bagus ya, tapi masa gak ada lagu lain yang bagus selain itu? Come on man.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Selamat pagi untuk FM Pro 2, teman terbaik kami, Hits Music Station. Masih kita buka, teman Pro 2, jam request buat kamu ya di siang hari sampai jam 12. Ini baru jam 11.15, masih ada 45 menit lagi kebersamaan kamu di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Ada Lara yang request lagunya Olivia Rodrigo, Driver License. Oke, ntar kita puterin ya lagu kamu ya. Dan buat teman Pro 2 yang lain yang lagi dengerin Pro 2 sekarang, kenapa enggak? Langsung aja WhatsApp kita di 0819020570.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Selamat buat kamu di FM Pro 2, teman terbaik kami Hits Music Station. Pro 2 Hitlist masih buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Dan mau request lagu, ya silahkan dong, kita tungguin nih waktunya, pokoknya sampai jam 12. Kalau misalnya kamu mau request lagu, langsung aja kita buka lagu requestan kamu di siang hari ini ya. Yang lagi siap-siap untuk istirahat makan ya, masih setengah jam juga, ngapain dipikirin ya. Pertengahan bulan nih bos ya, ku yakin juga pasti duitnya makin tipis.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

94.2 FM, roda teman terbaik kamu. Ada Juicy Luisi dengan Terlalu Tinggi. Makanya kalau berekspektasi jangan tinggi-tinggi ya, apalagi berekspektasi sama manusia. Kamu boleh melakukan hal yang terbaik buat dia, tapi belum tentu dia akan melakukan hal yang sama ya. Jadi kalau misalnya kamu cinta sama manusia, dibatasin aja, karena manusia juga gak bisa melakukan hal yang sama ke kamu ya, karena hati itu sangat mudah dibolak-balikan. Tuh, ada yang nangis di pojokan pasti ya. Pro 2 itu masih kita buka, teman Pro 2. Masih ada sekitar 15 menit lagi buat kamu. 17 menit ya. Sekarang di 11.43 waktu Indonesia. Jadi masih ada sekitar 17 menit lagi buat kamu. Langsung aja WhatsApp di 0819 0205 7000.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Bang Rodua di sana dari pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita harus mengakhiri bersamaan kita untuk Prod Whitelist di siang hari ini. Terima kasih buat kamu yang masih stay bareng aku di Prod FM ya, dan dia masih menemani kamu sampai jam 2 nanti. Selainnya di informasi kuliner buat kamu sampai di jam 1, dan ini dilanjutkan dengan informasi olahraga dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Selamat pagi Pro 2 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Santai siang untuk kamu teman Pro 2 dan kamu masih bareng Dio Mukti di siang hari ini ya. Kita akan bahas apa di siang hari ini? Kita bahas mamam. Kita bahas kuliner ya teman Pro 2. Karena emang udah di jam-jam kuliner, aku yakin perut kamu udah mulai bunyi ya. Ya udah deh, terserah kamu mau pilih makan di mana, tapi nanti kalau misalnya mau denger referensi dari kita kayaknya enaknya makan apa hari ini gitu. Dengerin aja Pro 2, jangan kemana-mana ya, jangan di frekuensi kamu juga, jangan ke kiri atau ke kanan ya teman Pro 2. Tapi aku punya informasi yang gak kalah penting buat kamu, terutama buat kamu yang muslim ya. Nanti azan zuhur berkumandang di 12:16 waktu Indonesia Tengah. Boleh deh kamu zuhuran dulu, setelah itu nanti baru kamu cari tempat makan, kira-kira enaknya makan apa hari ini.

0: 22. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, guys, ya teman Pro 2 udah di jam 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, dan azan zuhur telah berkumandang ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. So, buat kamu yang muslim, boleh bersegera untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dulu ya. Atau mungkin buat kamu yang emang udah kedung ada makanannya tersaji di depan mata kamu. Ya udah enggak apa-apa, diselesaikan dulu ya untuk makannya. Nanti setelah itu kalau udah beres ya, segera untuk melaksanakan kewajiban kamu sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat ya. Oke, teman Pro 2, ada banyak sekali informasi kuliner ya, terutama kuliner-kuliner dari daerah Nusa Tenggara Barat ya. Yang familiar itu ya kayak ayam taliwang ya, terus apa, plesing kangkung, kemudian sate rembige ya, untuk teman Pro 2 yang menjadi seorang pelancong lah istilahnya ya. Pelancong tuh kayak wisatawan lah ya. Jadi itulah menu-menu yang sering banget ya yang kamu dapatkan di informasi yang kamu dapatkan di media sosial ya. Tapi pernah dengar gak sih nama nasi puyung ya? Kalau emang kamu belum pernah dengar, kamu boleh banget teman Pro 2 untuk menikmati sajian nasi puyung langsung dari tempatnya. Jadi kamu bisa ke daerah puyung ya. Kalau emang kamu memang menyukai sensasi makanan pedas ya, pedas berminyak ya, itu ada levelnya, level yang biasa, sedang, dan level pedas ya. Silahkan deh kamu coba bertahap tapi ya teman Pro 2 ya, karena aku tidak bisa merekomendasikan kamu untuk makan langsung di level yang pedas ya, karena level sedang pun juga perut aku sakit ya. Padahal dulu banget ya aku tuh sangat suka sekali namanya nasi puyung, tapi ya nggak tahu ya, mungkin makin kesini tuh pencernaan makin tidak baik-baik saja, jadi makan level sedang itu setelah makan tuh perut langsung panas. Nah ini buat kamu yang nggak biasa dengan makan makanan pedas yang super pedas dan berminyak, mending nggak usah deh ya. Mending dipilih level yang tidak terlalu pedas ya, atau level sedang lah, atau level biasa gitu ya. Nasi puyung salah satu rekomendasi untuk kamu menikmati sajian makan siang ya. Ada beragam model, ada nasi puyung yang memang pedas yang ayam atau bebek ya. Ada nasi puyung yang isiannya tuh kayak ayam goreng, kemudian ada sayur tumis kacang panjang, kemudian ada kayak ada serundeng-serundengnya, sama ada sambelnya, ada tempe. Nah itu bisa juga tuh untuk jadi santap siang kamu di siang hari ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, tahun kedua ya. Mudah-mudahan kamu udah makan siang dan jangan lupa juga setelah makan siang ya. Jangan lupa minum ya. Banyak orang yang selalu ngingetin jangan lupa makan ya. Apalagi nih buat kamu yang lagi bucin-bucin ya sama pasangan kamu ya. Jangan ayang, jangan lupa makan. Ayang kamu enggak disuruh minum apa ya? Habis makan keselek entar tuh ya. Oke, tahun kedua, ada informasi olahraga buat kamu saat lagi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro 2, ada informasi olahraga buat kamu di siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan informasi olahraga ini gak bikin kamu ngantuk ya. Terutama buat kamu nih, para fans yang timnya gak ada pejuara. Kasian sekali. Sabar, nanti dapat juara lagi kok. Tenang aja ya, teman Pro 2. Ini ada Bayern Munchen, teman Pro 2. Yang akhirnya juara Bundesliga di edisi tahun ini ya, teman Pro 2. Jadi Bayern Munchen rayakan gelar juara Bundesliga di Marienplatz ya, setelah memenangkan pertarungan ya 5-1 atas Köln pada Sabtu 16 Mei 2026. Dan Presiden Herbert Heiner bangga melihat banyak penggemar yang datang karena tim wanita meraih gelar ganda dan tim pria memenangkan liga dengan impresif berada di final piala dan semifinal Liga Champion. CEO Jan Christian Driessen mengatakan kehormatan bisa berada di setiap tahun dengan suasana penuh sesak dan semua orang bahagia ya. Informasi lengkapnya teman-teman, kamu bisa baca langsung di laman kita di rni.co.id.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Oke, teman Pro 2 ya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia ini menanti-nanti dimulainya turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatangnya. Dan Piala Dunia

2026 nih di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada dimulai pada Jumat 12 Juni 2026, dan penikmat sepak bola saat ini dikejutkan dengan prediksi AI superkomputer Opta yang terkait negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. Lalu dari 48 peserta Piala Dunia, negara apa yang diprediksi menjadi juara oleh AI superkomputer Opta? Jadi ada prediksinya, teman-teman.

Jadi bukan Jerman atau mungkin negara Prancis juga yang bakal, bukan Argentina dan Prancis yang diprediksi ya. Jadi superkomputer ini dalam prediksi tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Ya, dan menurut EA superkomputer Opta, Prancis hanya memiliki peluang 12,56% menjadi juara ya. Kemudian Argentina memiliki persentase 20,74% untuk kembali lolos ke partai puncak ya. Sementara juara Argentina ya, The Blues ya. Tadi itu Les Blues ya, sekitar 20,74%. Sementara juara bertahan Argentina ada prediksi hanya punya peluang 10,30% mempertahankan gelar Piala Dunia mereka ya. Spanyol ini yang dinilai memiliki peluang 16,16% ya. Dan Spanyol adalah negara dengan prediksi tertinggi oleh AI Supercomputer Opta.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Oke, teman bro, ada informasi dari Barcelona yang menyempurnakan gelar juara La Liga 2025-2026 setelah mengalahkan Real Betis 3-1 di Camp Nou pada Minggu kemarin 17 Mei 2026. Hasil ini sekaligus menjadikan Blaugrana sebagai tim yang tidak terkalahkan pada laga kandangnya selama musim ini. Rekor 100% di kandang itu menyamai perolehan klub pada musim 1959-1960. Total El Barca mencatat 19 kali menang atau 1 kali seri dari 20 laga yang dimainkan di Stadion Camp Nou. Pada pertandingan melawan Betis, Barcelona sempat dikejutkan saat tim tamu mencetak gol pada menit ke-23, namun wasit menganulir gol Abdi Ezzalzouli karena dia sebelumnya berada pada posisi offside. 5 menit berselang, Rapinha membuat skor untuk Barca melalui tendangan bebas ke sudut bawah gawang yang dijaga Alvaro Vales. Gol pemain timnas Brazil ini menjadi satu-satunya yang tercipta pada babak pertama. Memasuki babak kedua, pelatih Betis Manuel Pellegrini memasukkan pemain senior Isco untuk mencoba mengubah keadaan. Hal ini sempat menimbulkan harapan karena anak-anak asuhan pelatih Hans Flick mulai terlihat sedikit ceroboh. Namun kondisi berbalik saat Hector Bellerin membuat blunder saat melakukan back pass pada menit ke-62. Rapinya yang berdiri dekatnya langsung menghukum kesalahan tersebut dengan tendangan yang menaklukkan kiper Vales. Informasi lengkapnya teman Pro 2 kau bisa baca langsung di laman kita di rri.co.id.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah ngasih pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Ngantuk, capek.
0: Jalan yuk.
1: Tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
3: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
3: Ada dong, namanya Mindful Walking.
4: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana napas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

Sobat FM, Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang udah join di Pro 2 sampai dengan saat ini, teman Pro 2 ya. Dan Dio harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, karena setelah ini jam siarannya udah selesai ya. Dan setelah ini ada Putri yang menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti ya. So jangan kemana-mana, teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih, udah mau hampir jam 2. Jadi yuklah segera balik ke tempat aktivitas kamu dan jangan ketiduran, oke? Okay? Dia pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada FMX dengan Kid Queen.

0: 2. Teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Mataram.

Kawan Pro 2, Santai Siang Entertainment tadi hadir lagi buat nemenin kamu di edisi siang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dan ada Putri lagi yang bakal nemenin kamu ya, sampai di jam 3 ya. Entertainment Today bakal hadir dengan informasi dari siapa nih kira-kira ya, dari film, dari musik, dari mungkin karya-karya terbaru dari musisi, selebriti, pokoknya entar deh ya, kita bakal bahas selama 1 jam di Entertainment Today. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ini informasi yang mungkin ditunggu-tunggu sama penggemar dari Harry Styles, Tuan Pro 2. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi emangnya? Jadi teman Pro 2, Harry Styles itu resmi memulai tour global Together 2026 ya. Lewat konser pembuka spektakuler di Johan Cruyff ya, di Arena Amsterdam ya, pada 16 Mei 2026.

dikabarkan akan tampil di London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, dan juga Sydney. Wah, ini yang lumayan deket nih, Sydney ya, dan Melbourne di Australia dari Indonesia sih ya, Tuan Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Okay, mungkin hanya mati yang bisa memisah, yang artinya tak ada ujungnya. Tapi semoga aja sih ya, kalau misalnya itu adalah hubungan yang kamu inginkan gitu ya teman Pro 2, dan kayaknya kamu juga memang benar-benar menginginkannya gitu ya, bisa bareng sama kamu. Tapi kalau sekarang sih kamu bareng aku aja dulu di Entertainment Today, karena aku masih punya informasi juga buat kamu yang pengen update dunia ini deh, perfilman ya, karena film terbaru horor sih lebih tepatnya ya, yang judulnya Badut Gendong, itu menghadirkan konsep baru teman Pro 2 yang bernama Cross Universe ya, yang langsung yang menjadi perbincangan penggemar semesta kodrat, karena sutradara Charles Gozali itu menegaskan bahwa film tersebut bukan spin-off melainkan bagian dari semesta yang lebih luas ya. Dan melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali itu menjelaskan bahwa konsep Cross Universe itu berbeda dengan spin-off pada umumnya. Kalau spin-off itu fokus pada karakter lama dari film utama, nah kalau Badut Gang Dong itu justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan mitologinya sendiri ya. Jadi sosok Badut Gendong itu disebut belum pernah muncul dalam dua film kodrat sebelumnya. Karakter tersebut hadir sebagai ancaman baru yang berdiri sendiri tapi masih berada dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat gitu. Dan menurutnya ya, Charles menyebut kalau film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Lewat film tersebut, penonton diajak mengenal lebih jauh kekuatan gelap baru sebelum konflik besar terjadi di masa datang ya. Dan Badut Gendong juga dirancang agar tetap mudah dinikmati oleh penonton baru ya. Penonton tidak harus mengikuti dua film kodrat sebelumnya untuk memahami cerita dalam film ini ya. Nah, film ini hadir ya sebagai origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Tapi film ini juga bisa dinikmati untuk mereka yang belum familiar dengan semesta ya. Konsep Cross Universe membuat film tersebut berdiri sebagai kisah mandiri dengan karakter dan konflik tersendiri. Dan cerita tentang mitos Badut Gendong serta perjalanan Darso dan Darsi disebut tetap dapat diikuti tanpa harus memahami keseluruhan semesta kodrat. Nah, hayo hayo, siapa yang suka nonton film horor ya, kayaknya mesti jadi tontonan kamu ya, karena jadwal tayangnya itu di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan momen Lebaran Idul Adha. Aduh, ini ada tontonan nih teman Pro 2. Ya udah deh, kamu siapin waktu kamu aja ya, kapan momen yang tepat untuk bisa nonton langsung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, teman Pro 2, di Entertainment Today, informasi tentang hiburan udah aku share buat kamu tadi tentang Harry Styles, tentang film ya, dan sebenarnya masih banyak banget sih kalau misalnya kamu mau aku bahas semuanya gitu ya, teman Pro 2. Tapi sayangnya kayaknya aku harus closing, teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku bakalan ngasih tahu kamu gitu ya bahwa banyak film-film baru, terus juga banyak ini juga sih penyanyi-penyanyi yang rilis singlenya juga, termasuk Georgia Smith ya, yang resmi memperdengarkan lagu terbarunya What's Done Is Done ya, yang menjadi rilisan solo terbaru setelah A Price of It All yang hadir sebagai bagian dari soundtrack serial Bait milik Riz Ahmed bulan lalu. Dan sebagai single utama, track ini juga menyusul kolaborasinya bersama Wesley Joseph dalam lagu July. Aduh, siapa nih yang udah nungguin singlenya? Yaudah, kita dengerin ya ntar di platform music yang ya kamu suka dengerin lah ya. Di Pro 2 ntar kita cek-cek juga lah ya lagunya ya, semuanya udah masuk juga di playlist kita, oke? Dan karena udah mau jam 15 alias jam 3 sore, so it's time to me to closing Entertainment Today. Tapi nanti tenang, aku bakal lanjut lagi nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM selanjutnya. Bakal ada info lokal, informasi dari Nusa Tenggara Barat, so keep stay tune.
1: Menganggap semua akan selalu ada, kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti kau yang dulu jadi segala.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Hey, Putri hadir lagi teman Bro 2. Dan saatnya sekarang info lokal bakal aku hadirkan buat kamu. Ya dari tadi sih aku udah hadir ya, tapi infonya yang beda-beda. Apalagi sekarang udah menjelang salah satu momen yang kamu tunggu-tunggu. Karena mungkin di tahun ini kamu berkesempatan untuk bisa berkurban ya di Hari Raya Idul Adha ya. Dan di sini juga pemerintah Provinsi NTB sudah mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Wow, bakalan ada apa ya untuk menstabilkan harga? Ntar aku bakal share informasi lebih lengkapnya buat kamu di info lokal sampai di pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dan itu pastinya membutuhkan segala sesuatunya lah ya. Karena biasanya kan kita kebakalan kumpul sama keluarga. Selain daging-dagingannya, yang lain juga pasti dibutuhin kayak beras, minyak, telur, cabai. Dan ini tuh jadi tren kalau misalnya lagi mau lebaran, jadi permintaan meningkat. Maka dari itu di sini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Bapak Lalu Wiranata mengatakan kalau pemerintah itu sudah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok itu dengan harga yang lebih rendah. Jadi jangan khawatir deh kalau misalnya kamu mau ada acara kumpul keluarga ya, itu wajib sih kalau menurut aku ya. Setiap lebaran ada pasar murah, dan kamu cari retail modern dengan harga promosi juga ya. Intinya kamu bakal punya beberapa tempat nih, kayak misalnya pasar murah provinsi. Ini kabarnya bakal digelar di Kelurahan Pejanggi, Kecamatan Mataram pada tanggal 20 Mei ya. Jadi ini yang terdekat lah ya, 2 hari lagi. Dan ada juga sedikitnya 40 desa dan kelurahan itu bakal ada desa berdaya ya. Ini jadi sasaran utamanya juga ya. Dan komoditas-komoditas yang paling rawan itu juga bakal punya stok yang lumayan gitu, teman Pro2. Oke, jadi kayak semoga aja lebarannya nanti tanpa kekurangan logistik ya, teman Pro2.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Produe. Kita bakal jeda dulu karena pukul 15:35 saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Putri mewakili kru Produe FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Teman Produe, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

16.00 waktu Indonesia Tengah. Aku harus closing untuk info lokal karena udah siap buat nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM. Bakal ada sore ceria dan hari ini kita bakal punya obrolan yang menarik banget teman Pro 2 bareng sama, aduh banyak banget ini, 3 narasumber kita tentang ruang digital aman untuk anak. So, pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat kembali melakukan berbagai penyesuaian dalam menghadapi perubahan masyarakat yang berlangsung cepat bertepatan dengan peringatan Hari Museum Internasional yang diperingati setiap 18 Mei. Adaptasi tersebut dilakukan melalui penguatan pendekatan digital hingga program jemput bola ke sekolah dan desa. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam mengatakan tema Hari Museum Internasional tahun ini menekankan pentingnya museum beradaptasi terhadap perubahan komunitas dan perkembangan zaman. Karena itu, museum tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi yang bersifat pasif, tetapi juga harus aktif membangun dialog dengan masyarakat. Menurut Nur Alam, salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program Museum Masuk Sekolah dan Museum Desa. Program tersebut menjadi sarana memperkenalkan koleksi serta edukasi budaya kepada pelajar dan masyarakat secara lebih dekat. Selain itu, Museum NTB juga mulai memanfaatkan teknologi digital melalui media sinematografi, fotografi, dan media sosial untuk menampilkan koleksi secara lebih menarik dan estetik. Upaya tersebut dilakukan agar koleksi museum dapat dinikmati lebih luas oleh masyarakat, termasuk generasi muda. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 2 Lombok Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam ajang bergengsi karya kreatif Nusa Tenggara Barat KKNTB 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia, madrasah tersebut sukses meraih juara harapan 1 pada kompetisi edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah. Prestasi itu semakin terasa istimewa karena MTSN 2 Lombok Barat menjadi satu-satunya lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama se-NTB yang berhasil menembus babak final dari total 140 peserta yang ikut bersaing. Kepala MTSN 2 Lombok Barat Haji Abdul Aziz Faradi mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu lahir dari kerja keras panjang seluruh tim yang mempersiapkan diri jauh sebelum perlombaan dimulai. Capaian tahun ini sekaligus menjadi lonjakan prestasi bagi MTSN 2 Lombok Barat. Pada ajang sebelumnya, madrasah tersebut hanya mampu bertengger di posisi kelima. Kini mereka berhasil naik peringkat dan menunjukkan kualitas yang semakin kompetitif di tingkat provinsi. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Sari Ceria hadir lagi buat nemenin kamu di edisi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026 ya. Dan untuk teman Pro 2 yang baru join di sini di 104,2 FM ya, aku enggak sendiri karena aku udah kedatangan narasumber-narasumber yang siap untuk sharing, dan kita punya tema yang menarik banget ya. Enggak jauh-jauh dari apa yang memang kita udah jadikan teman gitu ya, yaitu digital yang emang gak bisa deh kita lepas dari digital. Tapi kita mau dong ruang digital itu tempat yang aman, apalagi untuk anak-anak. Nah, maka dari itu

0: ini baru tiba nih di Lombok. Saya bisnya di Medan gitu, Mbak. Jadi sebagai program manager di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.
1: Jauh-jauh dari Medan. Ini baru nyampe.
0: Iya.
1: Baru banget hari ini.
0: Tadi jam 2.
1: Wow, jadi kita kedatangan tamu jauh ini. Dari Medan ya. Kenalan yang di tengah siapa?
2: Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Aden Pratama, tapi biasa disebut kalau di Lombok ini MDP manusia biasa.
1: Oh wow, itu nama bekennya atau gimana?
2: Iya, nama bekennya itu.
1: Oke, MDP
2: manusia biasa.
1: Manusia biasa, iya. Kayak nggak asing ya. Tapi panggilan ininya
2: panggilan
1: biasanya
2: Daden.
1: Deden atau
2: Daden?
1: Oh, Daden. Yeah, oke. Okay. Dan yang paling cantik di sini. Ayo kenalan dulu.
3: Oke, perkenalkan, nama saya Fitri Khairani, tapi biasanya dipanggil Fitri atau Fit, atau kadang kalau orang yang dekat sih panggilannya Khaira.
1: Oke, banyak ya nama panggilannya ya. Ya, tapi kalian berdua ini kan kemarin terpilih.
2: Iya.
1: Nah, itu terpilih sebagai apa?
2: Jadi, alhamdulillah kemarin kita berdua terpilih menjadi perwakilan ya, salah satu youth dampingan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, khususnya di Regional Lombok yang berpusat di Medan. Alhamdulillah mendampingi ataupun mewakili Indonesia ke kegiatan di Filipina.
1: Oke, sama Fitri juga?
3: Yap, kebetulan kita dari komunitas yang sama, sehingga satu komunitas itu mewakil mengirim dua perwakilan gitu. Nah, kita berdua nih perwakilannya.
1: Oh wow, jadi kalian dapat apa ya istilahnya ya, rezeki lah ya, untuk bisa mempelajari sesuatu yang aku bilang itu sangat penting banget di era digital yang sudah semakin ya, kita bilang bahkan kayak anak-anak yang masih kecil aja ya, itu mereka udah pegang handphone, udah buka-buka konten, udah ngelihat berbagai macam apa ya istilahnya asupan pengetahuan yang mungkin di usia mereka itu kadang mereka harus butuh dikasih bimbingan, bimbingan, arahan, dan itulah yang kalian pelajari ya. Dan aku mau tanya dulu deh ke Kak Fandi nih ya, yang di sini sebagai manajer programnya ya, pasti ini udah melakukan banyak hal yang ngelihat fenomena kayak aku bilang tadi, anak-anak kecil bahkan kayak supaya diem kasih mainan HP gitu ya, tapi itu kan bisa dibilang aman supaya nggak nangis sih sebenarnya. Iya kan, ya, ya, ya. Tapi kalau dari Kak Fandi sendiri gitu ngelihat anak-anak pegang HP itu, definisi aman di dunia digital itu yang seperti apa sih sebenarnya?
0: Iya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang konteksnya aman di dunia digital itu luas ya, Mbak. Cuman nah, makanya kita hadir juga program Stopping Cybercrime ini di Lombok. Sebenarnya ini juga program di fase kedua yang kita jalankan. Nah, di fase pertama itu kita sudah menjalankan bagaimana anak-anak bisa aman berinternet, berselancar di internet. Dari fase COVID kemarin itu udah kita jalankan, cuman masih di Medan, Palu, dan Jakarta. Nah, di fase kedua ini kita expand ke Mataram, karena kita lihat juga akhir-akhir ini makin banyak kasus kasus terkait dengan konten pornografi, kemudian cyberbullying, kemudian grooming itu semakin meningkat. Nah, jadi di fase ini kami juga turut melibatkan orang tua agar bisa menjadi memberikan pola asuh yang digital. Jadi orang tua ini harus bisa berteman dengan anaknya, karena orang tua sama anak ini sering tidak ketemu di online ini, Mbak. Karena kita lihat orang tua ini mainnya di Facebook, anak-anak mainnya di TikTok. Jadi nggak ketemu, nggak jumpa gitu. Jadi
1: beda medsos.
0: Iya, benar. Nah, jadi kita bagaimana orang tua ini bisa hadir sebagai teman di internet dengan anak. Jadi maka kita akan ada digital parenting di fase ini, khusus juga nanti di Mataram yang akan kita libatkan, agar anak-anak ini bisa lebih aman lagi di internet seperti itu.
1: Okay. Jadi kalau bisa dibilang ya, dunia maya dan nyata semuanya harus ada koneksi.
0: Iya.
1: Iya kan, kadang kan kalau dunia nyata tuh kan kita mungkin ngelihat secara langsung ya, tapi di dunia maya tuh kadang suka ini kayak curhat-curhat gitu ya, yang nggak ditemukan secara nyata.

0: Ya, oke. Jadi akhirnya memilih Kota Mataram salah satunya.
1: Iya,
0: di tahun ini.
1: Kita lihat kasus kekerasan seksual di ranah daring ini semakin meningkat juga di Lombok, karena juga Lombok ini menjadi kota tourism yang udah dibilang prioritas juga untuk pariwisatanya kedua dari Bali gitu. Makanya kita intens juga melibatkan Mataram sebagai intervensi program ini gitu.
0: Oke. Nah, ini sebagai delegasi ya dari komunitas apa, Daden?
2: Kami dari komunitas dampingan Youth Gas Mataram.
0: Oke, dan kalian emang dipilih gitu ya dari komunitas kalian, hanya dua orang aja yang bisa menjadi perwakilan. Wow, dan kemarin udah berangkat ke
2: Filipina.
0: Nah, itu boleh ceritain dikit gak sih, apa sih yang kalian dapetin di situ?
2: Jadi, kalau kita bercerita ya, pengalaman kita, hikmah ataupun pelajaran kita dapatkan itu sangat banyak sekali, sehingga bagi saya tidak bisa saya uraikan dengan kata-kata.
0: Okay.
2: Tapi saya bisa uraikan dengan apa yang menjadi visi misi kita ke depan. Yang dimana visi misi daripada PKPA ini adalah menjaga anak Indonesia. Jadi hal yang paling saya highlight pada kegiatan kemarin itu adalah bahwasannya semakin jauh kita berkiprah ke negara orang, semakin jauh kita mempelajari budaya, agama, dan hal-hal di luar negeri itu, maka semakin jauh juga kita mencintai negara kita, yaitu Indonesia. Dalam artian, seburuk apapun permasalahan-permasalahan yang ada di negara Indonesia ini, ternyata juga tidak menutup kemungkinan negara-negara lain juga punya keburukannya masing-masing. Akan tetapi, maka oleh karena itulah saya sangat bersyukur, dan tentunya apa yang menjadi permasalahan anak di negara Indonesia ini, tentunya ya kita harus sama-sama menyelesaikan bersama. Mungkin itu saja pengalaman yang saya ingin saya sampaikan.
0: Oke, jadi setidaknya ada pembelajaran yang lebih luas lagi gitu ya, bukan cuma di Indonesia atau yang di Mataram aja gitu ya. Kayak setiap negara itu punya persoalan masing-masing ya, untuk masalah digital, kemudian kayak kekerasan secara online yang mungkin kita sadar nggak sadar itu memang sudah terjadi ya. Nah, kalau Fitri juga nih yang akhirnya juga berkesempatan ada rezekinya juga untuk terpilih gitu, dari Fitri sendiri tuh menurut kamu gitu yang udah ikut gitu ya dalam sebagai delegasi gitu, kekerasan online ini kamu ngelihat realitanya gimana sih?
3: Untuk pandangan Fitri sendiri terkait realita yang ada ya, karena kan sekarang kebanyakan kayak gak sedikit dari anak di bawah umur, bahkan adik-adik yang masih SD maupun SMP, kadang mereka kita lihat ya banyak sekali yang sebenarnya di dalam platform itu sudah memberikan ketentuan dan syarat tersendiri bahwa usia menggunakan platform itu dari 18 ke atas gitu. Tapi karena keinginan untuk ikut tren gitu atau takut ketinggalan zaman gitu, temennya yang dilihat yang lain udah pada pakai TikTok atau pakai Instagram karena takut ketinggalan dari yang lain, sehingga kadang banyak sekali kita lihat anak-anak zaman sekarang tuh kayak memalsukan identitas, kadang pakai KTP orang tuanya atau kakaknya ataupun orang-orang yang memang sudah layak lah begitu menggunakan media sosial, sehingga mereka memasukkan identitas dan menggunakan platform itu sendiri. Dan banyak sekali kita lihat bahwa konten-konten di media sosial itu sendiri sebenarnya kan sudah ada syarat ketentuan, sehingga pasti konten yang ada di dalam platform itu pasti sudah disesuaikan dengan usia penggunanya. Nah, kadang banyak sekali kita lihat nih adik-adik yang memang di bawah umur terpapar konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, sehingga itu menjadi perhatian tersendiri yang perlu kita perhatikan bersama, bukan hanya dari orang tuanya atau bahkan bukan dari gurunya aja, tapi semua kita yang ada di lini kehidupan mereka, yang ada di lingkungan mereka begitu.
0: Oke, karena mungkin itu dia tadi ya, namanya juga teknologi, kita bisa memang itu buatan manusia ya, kayak ada cara untuk diakal-akalinnya juga gitu ya, supaya tetap bisa mengakses ya, padahal dengan mereka mengakses apalagi bukan dengan identitas yang sesuai gitu ya, itu akan memunculkan konten-konten yang gak sesuai sama umur ya kan. Biasanya kan algoritma dari sosial media kayak gitu, bakal ditemuin lagi nih sama yang sesuai dengan umurnya, hobinya, apa yang suka dilihat gitu ya. Padahal gak sesuai. Oke, jadi itu adalah fenomena yang terjadi dan gak merasakan secara langsung bahwa itu merupakan salah satu dampak dari cyber itu. Oke, nah kalau dari Kak Fandi nih gitu ya, kan itu secara online gitu ya, secara digital gitu. Sebenarnya apa sih dampak atau mungkin apa sih yang biasa terjadi gitu ya ketika anak-anak ini terkena gitu dampak dari cyber ini sendiri?
1: Iya, dampaknya banyak ya Mbak ya. Contohnya seperti cyberbullying sendiri, itu bisa mengganggu kesehatan mental mereka gitu. Jadi anak-anak jadi tidak percaya diri, cepat putus asa gitu, minder gitu. Nah, belum lagi yang grooming, jadi anak-anak juga ada rasa traumatik di dalam dirinya akibat dari kekerasan tersebut gitu kan. Jadi ya impact-nya ini enggak jangka pendek tapi jangka panjang ke anak-anak itu sendiri. Makanya sebenarnya kita udah menyambut baik apa yang udah pemerintah lakukan terkait dengan kebijakan terkait dengan perlindungan anak di radar daring ini gitu Pak. Jadi per Maret kemarin juga pemerintah sudah menerapkan Permenkomdigi itu nomor 9 terkait dengan pembatasan usia dalam media sosial. Juga ada PP Tunas terkait dengan bagi para pelaku usaha di ICT sektor untuk bisa melihat keamanannya di masing-masing lini sektor di ICT tersebut. Jadi anak-anak bisa jauh lebih aman lagi ketika mengakses internet gitu. Nah, jadi dari juga Permenkomdigi nomor 9 ini sebenarnya jadi tantangan sendiri bagi kita juga. Sebenarnya anak-anak ini, karena mereka ini digital native, jadi mereka ini lebih pandai daripada kita yang bukan ini. Jadi seperti walaupun dibatasi usianya, jadi ini
0: ada aja.
1: Bener, mereka membuat akun yang baru dengan akun fake mereka gitu. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana tadi peran lingkungan, peran orang tua ini tadi yang bisa menerapkan pola itu tadi biar anak-anak ini bisa menerapkan internet sehat gitu. Satu sisi sudah pemerintah udah menyambut baik untuk bisa mengurangi terkait dengan pembatasan penggunaan media sosial. Nah, tinggal peran kita lah untuk bisa memberi apa awareness kepada anak-anak bahwasanya nggak selam otomatis ada resiko ketika mereka mengakses media sosial gitu. Jadi kita bisa memberi arahan kepada anak-anak, awareness kepada anak-anak agar mereka bisa jauh lebih aman lagi ketika mengakses internet seperti itu.
0: Oke, jadi memang ada batasan-batasannya juga, ada aturannya gitu ya ketika menggunakan sosial media. Kenapa sampai ada PP Tunas, terus ada peraturan dari menteri. Kemarin kan sudah sempat hilang banyak banget ya akun-akun ya yang dihapuskan. Aku juga setuju banget sih itu. Itu adalah salah satu langkah yang benar-benar bisa menyaring ya, walaupun memang masih ada aja ya kecolongannya, masih ada aja celahnya gitu ya, bisa tetap mengakses media sosial walaupun belum cukup umurnya ya. Nah, tadi kan sempat dibahas tentang kejahatan di dunia ini digital ya, kayak cyberbullying, terus juga child grooming, terus apalagi ya kalau di ini, oh ini kayak penipuan juga ada, terus konten-konten negatif. Nah, kalian pernah gak sih kayak terjadi sama kalian atau mungkin sama lingkungan sekitar kayak temen gitu, pernah gak sih ada kejadian kayak gitu?
2: Kalau saya sih sering dalam artian dikirimkan ya link-link yang bisa kita bilang doxing, penipuan dan sebagainya. Dan sempat juga saya sebagai salah satu korban juga kak, terkait dengan
0: iya
2: penipuan itu, karena kan ada link kita karena kan masih kurang kemarin dulu pas masih SMP sih kalau gak salah itu masih kurang-kurangnya kita pemahaman terkait dengan hal ini kan. Jadi saya setelah saya menekan link itu, kemudian saya disuruh minta tulis nama ini sebagainya, identitas saya kasih. Kemudian tiba-tiba kirim apa namanya, tiba-tiba datang notif judi, terus tiba datang notif semua hal-hal yang saya tidak mau akses itu datang dengan sendirinya. Tiba-tiba ditelepon, Apalagi kan sekarang banyak yang pinjol ya.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi
0: tiba-tiba ACC.
2: Iya, tiba-tiba ACC gitu.
0: Oh iya. Serius itu.
2: Kalau kalau masalah penipuan sih enggak.
0: Enggak ya.
2: Tapi apa namanya? Lebih arah ke penipuan tersebut gitu. Tapi
0: berarti kalau kamu ngerasain ya, apa sih istilahnya dampak dari cyber ini sendiri ya, gitu ya. Betul, wow. Sekali. Terus kamu gimana setelah tahu itu pada akhirnya?
2: Setelah saya tahu itu ya, saya beritahu adik-adik saya, orang tua saya yang gaptek dengan teknologi ya, apalagi teman-teman saya yang masih saking penasarannya kan, apalagi jiwa-jiwa kita masih remaja kan,
0: iya,
2: semakin penasaran kita kan kalau dilarang kan. Nah jadi itu yang saya mendiskusikan lah. Oh nanti kalau ada link ini itu yang disebar sebagainya, coba kita pikir dulu, kita lihat dulu benar tidak. Dan itu pun jangan sembarang kita klik. Makanya ada satu tagline yang menarik sekali menurut saya, berpikir dulu sebelum klik gitu. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu dulu link apa sih ini, apakah ini benar atau tidak. Karena kan apalagi sekarang ini terlalu banyak informasi yang masuk sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kami berharap teman-teman pemuda juga yang semasa saya ataupun adik-adik saya kedepannya ataupun orang tua yang rentan sekali, keluarga juga, saya keluarga pribadi ada juga yang terkena itu masalah penipuan dan sebagainya itu.
0: Okay. Jadi memang harus hati-hati banget ya sekarang, apalagi kalau nomornya itu kita nggak kenal.
2: Betul sekali.
0: Iya kan, kayak ini aman gak ya kalau misalnya diklik, minimal tanya deh, tanya gitu ya sama orang terdekat kita. Jangan kayak karena ini kata-katanya atau kayak penawarannya menarik, menarik gitu kan ya. Jadi kayak pengen rezeki nih gitu ya, padahal kan belum tentu ke situ ya. Dan memang kalau usia belum sepaham itu sama digital, ya akan kegoda tadi. Betul, ya sekali. Daden aja kayak sampai akhirnya nomornya kemana-mana gitu ya, dihubungi sama sana sini ya. Nah kalau Fitri ada gak sih pengalaman yang kayak gitu juga?
3: Kalau pengalaman sendiri itu pernah sih beberapa tahun yang lalu. Kalau itu di akunnya diretas.
0: Akun
3: Instagram. Kebetulan tuh kayak lagi jarang banget lagi gak pegang Instagram. Tiba-tiba Fit, ini kamu beneran yang ngechat nih? Fit, kamu beneran mau minjem uang? Wah, kok saya gitu, padahal kan pada waktu itu nggak pegang akun itu sendiri kan. Jadi orang-orang yang memang deket sama Fitri sendiri langsung kayak ya udah dipinjemin gitu. Padahal kan itu akunnya lagi diretas, jadi lebih ke pencemaran nama baik juga sih, karena kan dia menggunakan nama kita untuk nipu orang tuh, sehingga orang mikir lah tumben nih orangnya minjem kan, padahal bukan kita. Itu sih salah satu yang kayak sampai sekarang jadi lebih berhati-hati lagi kalau pakai media sosial, kayak verifikasi dua langkah ataupun untuk mengunci akun yang lain gitu biar lebih aman dan terjaga.
0: Apa ya? Benar-benar dapat pengalaman langsung dari diri sendiri ya. Makanya pada akhirnya kalian makin aware.
2: Iya, sehingga itu yang membuat kita resah jadinya. Sedangkan diri kita sendiri pun mengalami hal itu, apalagi teman-teman kita, adik-adik kita.
0: Iya.
2: Jangan sampai mengalami hal seperti
0: jangan
2: saya.
0: Sampai itu terulang lagi. Betul sama sekali. Kalian. Nah, makanya di sini Kak Fandi itu sampai bikin gitu ya program-program yang memang bisa menjaga ya anak-anak muda ini dari cyberbullying, penipuan, konten negatif, ya pokoknya semua hal-hal yang bisa apa ya istilahnya di situ namanya anak-anak ya lebih cepat tuh masuknya.
2: Benar.
0: Nah itu dari kegiatan yang Kak Fandi akan lakukan di Mataram itu nanti kegiatannya apa aja?
1: Nah jadi nggak hanya mendampingi atau membentuk komunitas Gas Mataram ini aja, tapi kita juga ada tiga yang mau kita capai di program ini. Pertama, peningkatan kapasitas para aktor perlindungan anak, itu ada para guru, orang tua, aparat penegak hukum, itu yang law enforcement semua, sampai jurnalis. Nah, kadang jurnalis juga pemerintahan terhadap anak ini, kadang anak yang sebagai korban ini sering dianggap itu sebagai karena dia clickbait itu untuk mempernaik media, kadang jadi anak menjadi korban. Dan juga cara medianya juga seolah-olah anak ini disudutkan gitu, sebagai korban gitu. Nah itu juga kita akan kasih kapasitas terhadap para aktor perlindungan anak terkait dengan perlindungan anak di ranah daring. Kita juga akan mengadvokasi pemerintahan, karena juga yang seperti di Medan, Palu itu kita udah menerapkan program prioritas di pemerintah sendiri terkait dengan perlindungan anak di ranah daring, di mana sebelumnya hanya perlindungan anak secara offline, tapi sekarang udah ada program prioritas di daerah Medan dan Palu itu secara daring. Kita mau juga nanti di Mataram ada program prioritas sendiri juga nanti perlindungan anak khusus di ranah daring tersebut. Juga pembentukan ini tadi anak-anak ini, dan youth-youth gas Mataram ini juga harapan kami setelah kami kasih peningkatan kapasitas, pelatihan, konsultasi, harapannya mereka bisa menjadi peer educator untuk memberikan, meneruskan ke teman sebaya mereka terkait dengan apa sih, bagaimana sih biar kita aman di internet. Karena anak-anak ini ketika teman sebayanya menyampaikan itu akan lebih
0: benar,
1: lebih masuk kepada mereka.
0: Karena mungkin kayak lebih enak aja ngobrolnya. Kalau sama orang tua kan kayak dibanding-bandingin kadang ya. Kayak zaman dulu tuh nggak ada internet juga nggak ada gitu ya. Jadi kayak ya emang harus sama yang sefrekuensi juga ya. Dan syukur-syukurnya kalau emang ketemu sama orang yang paham teman-temannya ya, maka dari itu dibentuklah nantinya komunitas ini. Apa tadi? Gas Mataram. Itu kepanjangannya apa?
2: Garda Asa Sambung Mataram.
0: Oh wow, berarti ini se-NTB juga bisa ikutan ya. Sasambu itu kan Sasak, Samawa, dan Bojo. Jadi semua anak-anak muda yang ada itu bisa belajar banyak gitu ya, supaya ruang di jalan ini aman buat kita semua gitu ya. Jangan sampai ya contoh-contoh kayak kalian berdua tadi itu kejadian lagi kan ya. Oke, nah untuk teman Prodo yang mau tanya, mungkin joinnya kayak gimana, atau mungkin kayak apa aja yang bisa dilakukan sebagai anak muda, boleh banget kamu tanya ya. Langsung aja join via WhatsApp di 081-9020-57000, atau kamu juga bisa ikutan join via Instagram @prodo_fm_mataram dan di live TikTok juga. Oke, aku tunggu pertanyaan kamu, tapi kita dengerin dulu single-single dan stay tune terus. Masih di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

0: Oke, teman Pro 2, aku masih bareng sama Kak Fandi, bareng sama Daden dan juga bareng sama Fitri di sini yang ngebahas tentang digital yang sekarang itu emang kita harus tahu gimana sih digital yang aman untuk anak-anak, terus juga apa yang harus dilakukan gitu ya sebagai anak muda, terus juga sekarang memang ruang digital ini mau enggak mau kita emang kadang terhubung lewat ruang digital. Terus kadang kayak di sekolah pun ada beberapa part tertentu yang memang harus menggunakan digital ini sendiri. Tapi itu kan dalam tanda konotasi hal yang positif ya. Cuman ini yang di luar pengawasan sekolah, di luar pengawasan orang tua, apalagi anak-anak udah pakai handphone, udah bisa mengakses sendiri. Kan ada tuh yang udah bisa WhatsAppan bareng sama teman-temannya, sama mungkin kadang enggak sesuai umur. Itu sih PR-nya. PR-nya tuh di situ ya. Dan kamu boleh banget untuk tanya dan aku bakal bacain ini pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah ikutan join, walaupun ini waktunya singkat banget aku bakal tanya. ini buat buat semuanya katanya. Kasih tips dong supaya bisa punya akun medsos yang lebih aman ya, apalagi orang tuanya enggak mainan HP, tapi anak-anak dikasih HP supaya bisa dihubungi. Tapi anak-anak menggunakan HP itu nggak cuman untuk kontak orang tua, tapi pakai untuk aktivitas lain termasuk media sosial. Ini dari Ana yang ada di Mataram. Oke, dari siapa dulu? Kak Fandi?
1: Ya, boleh. Nah, sebenarnya tadi udah disampaikan juga oleh Fitri ya. Mm-hmm. Yang pertama itu ada two steps verification, yang verifikasi dua langkah itu diaktifkan. Mm-hmm. Kemudian jangan pernah memberikan data pribadi secara lengkap ke media sosial, sama selalu berganti password secara berkala. Ini yang bisa membuat akun kita jauh lebih kuat gitu.
0: Oke, sebenarnya itu sudah ada langkah-langkahnya gitu ya. Kita bisa setting itu supaya nggak semua orang bisa dengan mudah mengakses media sosial kita ya. Oke, itu dia Ana dari Kak Fandi ya. Tapi kalau kalian sendiri gitu kan, ini kan memang di usia kalian ya, di usia kalian apa aja sih yang sering kalian hadapi gitu, yang kayak kalian rasa itu nggak aman buat anak-anak muda?
2: Oke. Jadi yang saya sering hadapi saya sendiri kan. Jadi pertama itu karena kan kita masih tahu, kita semua ketahui bahwasannya judul-judul ini ataupun link-link yang kita tidak ketahui itu masih kesebar, apalagi sekarang di Instagram sebagainya itu udah banyak sekali dalam artian promosi-promosinya gitu. Nah, ini mungkin bagi saya sendiri itu sangat berbahaya, dan link yang pornografi ini paling berbahaya, karena ini yang akan merusak bagi saya masa depan dan cara berpikirnya mereka itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau saran dari saya itu ada tiga.
0: Apa?
2: Tahu diri, tahu batas, dan tahu tugas.
0: Oke, jadi emang dari diri sendiri betul pun sekali, kita harus ada bentengnya gitu ya, supaya ini nggak sesuai nih sama aku gitu ya. Oke, nah kalau dari Fitri gimana?
3: Kalau dari Fitri sendiri sebenarnya masih mirip-mirip dengan jawaban sebelumnya, tapi kan as mahasiswa nih kan sering cari jurnal, cari artikel, baik itu dari Google Scholar ataupun platform-platform lainnya. Yang dimana contoh kecilnya deh Google gitu kan, kadang kalau kita belum setting Google itu sendiri kan kadang banyak banget nih iklan-iklan kayak yang disebutin Daden tadi yang berbau pornografi ataupun judul segala macam. Sebenarnya ada langkah preventif yang bisa kita lakukan, salah satunya nih ada di pengaturan Google itu sendiri untuk memfilter ataupun membatasi konten-konten yang memang kita tidak ingin lewat gitu di beranda kita. Itu juga salah satu langkah yang mungkin bisa dilakuin nih sama teman-teman semua. Terus kemudian salah satu penyakit juga nih terkait screen time, yang kadang kan kalau udah scroll apalagi TikTok, Shopee segala macam tuh kan bakal keterusan gitu. Nah, itu juga mengurangi mengurangi apa ya, kayak efektivitas ataupun produktivitas dari diri sendiri. Mungkin yang bisa dilakukan untuk mencegah itu juga bisa ngatur screen time di HP-nya teman-teman, biar aktivitas yang produktif jalan, healing sesaatnya juga jalan gitu.
0: Oke. Nah, ini juga ada yang masuk di TikTok ya, yang bilang tentang AI. Sekarang kan AI itu sangat memudahkan banget ya. Kita mau tanya apa aja, terus kita bisa suruh AI jadi apa aja ya. Nah, ini ada gak sih kayak bahayanya AI gitu ya, kayak tadi ya, kayak ada promoting, bahkan kayak ada yang masuk lewat ini loh, kayak akses fotonya dan lain-lain. Kan itu kayak bisa diubah. Nah, kalau dari kalian nih, dari Kak Fandi, Deden, dan juga Fitri gitu ya, ngelihat AI itu kayak gimana sih, harus disikapi?
1: Nah, sama ya sebenarnya. Ini seperti pisau yang berbata dua ya, cuman nah ya, ini kan kita ambil ada yang positifnya, ada negatifnya ya. Sekarang yang positifnya banyak sekali memang dari AI ini, yang negatifnya juga gitu. Nah, salah satunya yang memang kasus yang paling banyak terjadi di AI ini adalah deepfake itu tadi, Pak. Yeah. Jadi korban ini ya orang tua gitu kan. Jadi karena orang tua juga tidak di zamannya, jadi sangat mudah untuk terjadi sebagai korban penyalahgunaan AI tadi itu. Gitu. Nah, inilah juga yang akan kita lakukan di Mataram sendiri agar bisa dapat memberikan pencegahan, kemudian pemahaman terkait dengan AI itu sendiri.
0: Oke. Nah, kalau dari Deden nih, sering pakai AI nggak?
2: Sering banget.
0: Karena emang banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin juga ya. Nah, kalau Deden ngeliatnya gimana?
2: Saya ngelihatnya AI itu seharusnya ya sebagai asisten kita. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh AI itu sendiri.
0: Yes, betul.
2: Berarti tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan AI itu sendiri. Dan ini banyak juga, banyak sekali saya dapatkan masalah-masalah itu, terutama anak muda ini, apalagi ibu-ibu AI pro ya. Itu sangat rentan sekali itu terkena hoax dengan AI ini. Ke semua apa-apa bisa.
0: Iya, karena mirip
2: diatur.
0: Banget.
2: Betul sekali.
0: Kadang ya.
2: Kadang-kadang saya juga
0: ini
2: bener banget ini
0: AI atau nyata ya, gitu ya. Oke. Okay.
2: Jadi kita akan berpikir dua kali apakah ini benar atau tidak. Maka saran saya untuk anak muda sebagai mahasiswa ataupun anak-anak atau adik-adik saya yang akan menuju fase dewasa atau remaja ini, tetap menggunakan nalar kritisnya. Karena semakin mudah teknologi ini, maka semakin tumpul nalar kritis kita. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan teknologi ini.
0: Oke. Terakhir dari Fitri.
3: Kalau pertanyaannya gimana sih pandangan terkait AI? Sama seperti Bang Pandi tadi, sebenarnya AI ini seperti pisau yang bermata dua. Kalau digunakan secara positif, maka hasilnya akan menghasilkan positif juga, dan begitupun sebaliknya. Adapun kayak yang kita lihat sekarang ya, kayak kadang orang tua tuh pada nanya, ini beneran gak sih? Ini beneran atau AI nih? Kadang kan orang tua bilangnya bukan AI, tapi AI.
0: Iya.
3: Jadi mungkin langkah yang bisa kita lakukan adalah untuk memperkenalkan ini loh perbedaannya, kalau yang real ini mungkin kalau yang AI gitu, sehingga lebih sadar dan ada perbedaan yang signifikan sih sebenarnya, walaupun sedetail itu ataupun semirip itu pasti ada salah satu perbedaan. Titik ataupun ada satu hal yang membedakan. Nah, salah satu contoh juga nih, kalau AI digunakan di ranah yang baik atau ke arah yang baik, kita bisa bikin game simulasi mungkin untuk teman-teman yang masih SD ataupun SMP. Jadi selain bisa menggunakannya untuk buat tugas SHS ataupun semalam, tapi juga bisa meningkatkan kesadaran teman-teman melalui website ataupun juga membuat game-game seru yang bisa digunakan mungkin untuk mendistraksi teman-teman dari hal-hal negatif lainnya yang ada di media sosial.
0: Oke, jadi sebenarnya tergantung kita aja, makanya untuk apa dulu gitu ya. Tapi ya itu dia, pesannya adalah pergunakanlah sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk hal yang positif, dan jangan sampai kita yang jadi budak dari AI, tapi justru sebaliknya, mereka lah yang membantu kita. Ya, bahasanya adalah teman lah, kalau misal lagi bingung tanya aja gitu. Cukup sampai di situ. Kalau hal-hal yang kayak mintain data kamu lah dan lain-lain, udah nggak usah di situ ya, dan memang orang tua harus tahu itu juga. Karena emang detail-detailnya tuh kadang kayak mirip banget gitu ya, cuman memang ada perbedaannya. Kalau kita mungkin yang udah sering ngelihat mungkin bisa. Maka dari itu makanya Kak Fandi bikin program untuk sama-sama orang tua anak itu bisa untuk tahu ya teknologi ini sudah sejauh mana. Udah pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Oke. Harusnya masih bisa ngobrol banyak ya, tapi karena waktunya ya. Thank you buat yang udah ikutan join ya di TikTok, di tadi juga di WhatsApp juga ya, dan semoga aja bisa semakin menambah wawasan kita juga ya tentang teknologi yang aman, ruang digital yang aman ya. Oke, harus closing 17.01. Oke, kalau gitu saatnya Putri pamit. Thank you buat Kak Fandi, buat Deden, buat Fitri banyak. Juga kita bareng-bareng ya menjaga ruang digital ini supaya aman. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dari Sore Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Sempat 4,2 Pro 2 FM Mataram.
4: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senja tafakur kembali hadir lagi, dan tentunya aku bakal nemenin kamu dengan single-single religi dan memutarkan kumandang azan maghrib ya di pukul 18:06 ya, sebelum nanti aku bakal punya kata-kata mutiara islami juga untuk teman Pro 2. So, Putri mewakili kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
6: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kalian berdua, iya iya Muhammad, iya Nabiullah yang pastinya jadi rasul penuntun jalan kehidupan kita yang sudah banyak menunjukkan kebaikan-kebaikan di dunia yang bisa menjadi pegangan hidup, bahkan mungkin membuat kita sebagai manusia harus tersadar gitu ya, bahwa kita punya hal-hal yang seharusnya kita bisa jaga, hal-hal yang bisa menjadi pegangan dan tentunya menjadi pedoman dalam hidup ini. So, kita harus belajar, kita harus melihat realita yang ada, bahkan mungkin dari hal yang menyakitkan, kadang gak sesuai dengan harapan, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup, bahkan itu bisa mendatangkan pahala untuk kita, ya rasa yang tidak nyaman, rasa sakit itu bisa ngebuat kita belajar untuk menjadi lebih kuat ya, dan semangat untuk kamu ya. So untuk teman Pro 2 yang masih beraktivitas belum pulang, aduh ini udah jam pulang sih harusnya, udah harus istirahat ya, karena besok masih aktivitas lagi ya, dan ketika semangat tentunya, karena aku masih bakal nemenin kamu dengan single-single religi. Jangan lupa sholat dulu ya, dan stay tune terus di Senja Tafakur Pro 2 FM. Yeah.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Yang Maha Besar Allah yang memiliki segala yang kita miliki di dunia ini hanya titipan teman Pro2, dan itu membuat kita gak patut untuk kayak menyombongkannya, tapi kalau bisa kita pergunakan untuk kebaikan ya, kalau bisa bermanfaat mari kita lanjutkan ya, dan semoga bisa menjadi hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk bukan hanya diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Teman terbaik.

Maulana, ya Maulana, ya Samuel Doana, ya, dan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, ya, salah satu bulan yang banyak kebaikan di dalamnya, teman Pro 2, ya, yaitu bulan Zulhijjah, ya, jalawatkan, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan, ya, dan ini diingatkan kepada kita semua umat Islam untuk memanfaatkannya, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan memperbanyak amalan soleh, teman Pro 2, karena ini merupakan salah satu bulan yang paling istimewa dalam Islam, teman Pro 2, dan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan tercantum dalam kitab Sahih. Yang hadis tersebut, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak ada hari-hari dalam setahun di mana amal soleh lebih dicintai Allah dibandingkan 10 hari pertama Zulhijjah, ya. Bahkan para sahabat sempat bertanya apakah keutamaannya melebihi jihad fi sabilillah, ya. Dan Rasulullah menjawab bahwa amalan di awal Zulhijjah memang lebih utama kecuali bagi orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya hingga meninggal dunia di jalan Allah, ya. Dan ini membuktikan bahwa iman bukan sekedar keyakinan, tapi memang harus dibuktikan juga dengan amal soleh dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah dan perbuatan baik selama awal Zulhijjah. Insya Allah, ya, bukan hanya dengan sholat dan membaca Al-Quran, ya, tapi juga membantu orang lain, bersedekah, menyebarkan ilmu hingga memperbaiki akhlak juga, ya. Itu termasuk kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan, ya. Dan ada juga puasa, selain puasa sunnah di awal, ya, ada puasa Arafah, ya, pada 9 Zulhijjah, ya. Dan puasa Arafah ini juga memiliki keutamaan besar karena dapat menggugurkan dosa dalam setahun yang berlalu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan, ya, teman Pro 2, mari kita lakukan amalan-amalan ini yang akan mendatangkan hal yang baik, ya, termasuk pahala dan kebaikan untuk di dunia dan tentunya bekal kita untuk akhirat nanti. Okay? Dan teman Pro 2, informasi ini sekaligus menjadi informasi penutup aku karena udah menuju pukul 19.00, saatnya aku harus pamit dari Senjata Fakur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

0: 92. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Temam Pro 2, seekor sapi asal Kabupaten Sumbawa dengan bobot mencapai 940 kg resmi terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Sapi jenis Friesian Holstein merupakan milik peternak asal Dusun Limung, Kecamatan Moyo Utara, Junaedi Edo. Hewan ternak itu dibeli pemerintah dengan harga 100 juta setelah melalui proses seleksi ketat di tingkat nasional. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Saifuddin SP mengatakan sapi tersebut menjadi salah satu dari 11 ekor sapi kurban presiden yang disiapkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada perayaan Idul Adha yang jatuh pada 27 Mei 2026 mendatang. Informasi terakhir, Temam Pro 2, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menutup gelaran Karya Kreatif NTB 2026 di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Mataram, Minggu 17 Mei 2026. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan itu mencatat transaksi penjualan mencapai 645 juta dan komitmen pembayaran perbankan senilai 20,55 miliar. Logo BTP mengatakan KKNTB tidak lagi sekedar menjadi ruang pamer produk lokal, melainkan telah berkembang menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat berbasis budaya daerah. Menurutnya, kekayaan budaya NTB menyimpan potensi ekonomi yang besar yang dapat dikembangkan menjadi produk kreatif bernilai tinggi, dan potensi itu terlihat dari perkembangan produk wastra, kriya, kuliner, hingga kopi lokal yang mulai memiliki identitas pasar tersendiri. Sekian Temam Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varil ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan satu, yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Enggak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman enggak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: yeah.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya enggak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta enggak sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya, sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya, ya. Oh iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi penyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin di Coachella seneng banget loh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener
1: tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam ter.
0: Benar sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda.
1: Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Tapi itu karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia cemburu. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
2: Halo.
1: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
2: DSDP.
1: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
2: Main sedikit.
1: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
2: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
1: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
2: Tertekan
1: ya.
2: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
1: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
2: jago-jago semua.
1: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
2: Adilova.
1: Adilova.
2: Mereka cepet-cepet banget.
1: Nah itu sementara ya.
2: Kayak oke ini
1: langsung gas. Tak langsung gas.
2: Sejam berapa scene doang?
1: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Bener. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
2: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
1: 3 bulan ya?
2: Ya sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
1: Bener. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini?
2: EP kalau jadi gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
1: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
2: Iya.
1: Ada 4, ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini.
2: Tentang cemburu.
1: Alright.
2: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
1: Oke.
2: Okay. 1 galau.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesan terbesar itu gitu.
1: Apa tuh kesalahan terbesar?
2: Dengar lah.
1: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
2: Benar.
1: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
2: Iya.
1: Oh wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
2: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
1: Oke.
2: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Oh,
2: jadi
1: I see.
2: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
1: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip kayak kita buat Seisi Dunia Cemburu.
2: Yang hilang kita buatnya doang.
1: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta.
2: Iya. Sama pasangan lo, kita.
1: Pasangan kita gitu. Ya.
2: Jadi kita kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama
1: that's
2: bisa
1: why
2: juga untuk keluarga mungkin
1: berarti sebenarnya
2: general
1: ya
2: di dalam EP itu cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena akhirnya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu
1: gitu. Garit makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
2: Kita berdua.
1: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wah,

0: pada saat recording terutama. Sebelum recording.
1: Okay.
0: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
1: Betul.
0: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah.
1: Iya.
0: Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh.
1: Mm-mm.
0: Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
1: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu.
0: Iya.
1: Kayak udah, oh 6 lagu harus deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
0: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
1: Langsung recording.
0: Iya.
1: Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
0: Banyak.
1: Oh, banyak.
0: Ada.
1: Wow.
0: Ya, berarti lumayan lah.
1: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
0: sangat
1: lagu.
0: Sangat kayak.
1: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
0: Aduh.
1: Wow, benar-benar. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
0: Iya.
1: Ini jadi jagoan favoritnya Farelio.
0: Iya.
1: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue bikin kalian cemburu nih.
1: Iya, gitu. Iya benar-benar. Berarti
0: gue hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar-benar. Berarti kayak pengin seromantis mungkin pasangan kita gitu ya.
0: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
1: Oh, benar. Iya, di mana ada
0: lah.
1: Betul.
0: Fase-fase bucin.
1: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
0: Kayaknya tips. Kebalik.
1: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
0: Apa ya?
1: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
0: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
1: Oke, okay, yes.
0: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
1: Benar.
0: Itu okay. Sih.
1: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu. Tapi kita harus lakuin semua ya.
0: Benar. Itu sih paling simple.
1: Paling simple ya?
0: Paling simple itu.
1: Wow. Iya benar juga sih.
0: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya.
0: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Let's go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi ini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih. Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, pokoknya bener sih.
1: Kalian lagi falling in love, atau mungkin PDKT-an, atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya. Iya.
1: Mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya. Kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu.
1: Yeah. Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek, tapi kasih gue tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengan aku ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi PDKT jalan, ya? Jalanin hubungan sama gua nih.
0: Oh,
1: gua pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase kecintaan banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Apa sih ya? Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: okay. penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai kira dia pergi gitu.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Iya, ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Udah ya, berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta. Alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah? Enggak.
0: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh ya, ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright, oke.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh suka otomotif. Wow, motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mm-hmm. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil, pengen ini.
0: Yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing. Cari duit ya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa kalo, langsung bahagia?
0: Kalau misal bad mood, ngelakuin itu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kapan ngeteng motor.
0: Oh wow. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi
1: suka.
0: Emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Uh-huh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan
1: sih. Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, bener apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Pas berhenti.
0: Pas berhenti
1: mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, mau putar mobil hati-hati.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis,
0: serius? Iya. Wow, apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: jujur.
0: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu, udah. Awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah, okay, yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, benar-benar. Gue suka karena lo kayak ngelihat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: yeah, yeah, kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: deh. Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya benar. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin, yeah, gitu kan. Benar.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana, lagi apa,
1: iya,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi.
1: Oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Varel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang,
0: yes,
1: keluarga aku happy,
0: orang tua dan semuanya. Gitu. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika, yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan, yeah, lagu kita, relate, yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya, yeah, di situ.
0: Benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang kule lagi, eh lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak, Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Karena kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu, kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita, iya, harus tidurnya lebih dikit, iya, sampai malam, bahkan sampai pagi kan, iya, ya kan.
1: Iya, diperbaharkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita, iya, aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya, semoga,
1: amin,
0: kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu dia Varelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here. Me too.

0: up to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel.
1: Yo. Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio Seisi Dunia Cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka. Mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay. Alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya. Karena ya berkarya itu sesuatu yang susah menurut gue. Enggak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Iya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya, pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu susah dan lain-lain. Oh, struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti. Penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Gambarin banget ya. Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: Musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu udah
0: bisa
1: ada di YouTube.
0: Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul
0: ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes. Ya. Karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Orang, even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang dari tuanya orang yang tuanya. Menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu,
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses
1: terima
0: terus buat
1: nya. Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, dan di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: terutama.
0: Nah itu dia, lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Yes. Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: si dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya. Yes. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye bye.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104.7 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Di malam ini di hari Senin tanggal 18 Mei 2026, nemenin kamu di pro 2 FM Mataram, tentunya teman terbaik kamu. Dan teman pro 2, buat kamu yang baru aja gabung sama pro 2 FM, welcome. Yang baru aja join di frekuensi 104.2 MHz juga, dan yang lagi mantengin di aplikasi RRI Digital, pantengin terus pokoknya suara Dipa sampai nanti di jam 11 malam buat nemenin kamu di jaga malam kali ini. And seperti biasa, dari jam 9 sampai jam 11 nanti bakal ada sesi curhat-curhat, karena kita masuk ke segmen cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau sharing ceritanya, sharing curhatannya, bisa banget langsung ke WhatsApp kita 081 902 057 000, atau bisa melalui Instagram Pro2F Mataram by DM. And kamu juga bisa komen-komen di aplikasi RRI Digital. Dipetungguin pokoknya sampai jam 11 hari ini ya, teman Pro 2. Tadi juga udah dibuka sama satu single yang keren banget dari Katy Perry ya, single dari 2025 kemarin, Band Dates. Katy Perry kayaknya emang mau comeback banget nih, teman Pro 2. Anyway, nanti kita sambung lagi ya, teman Pro 2, untuk curhatan-curhatannya nanti kita dengerin. Setelah ini kita dengerin dulu single-singlenya dari Shakira, Cynthia, dan Callum Scott.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Alright, teman bro 2, udah jam 9 lewat 23 menit, hampir 30 menit berlalu ya. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, ya mau cerita-cerita, feel free aja. Langsung kirimin curhatan kamu, teman bro 2, ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 atau bisa melalui Instagram bro 2 FM Mataram juga. Anyway, teman bro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan yang buat yang baru streaming di aplikasi RRI Digital, stay tune terus. Atau kamu bisa komen-komen dulu ya, teman bro 2, kalau kamu hadir ya. Dan juga di WhatsApp nih biasanya ada yang langsung hadir, Kak Dipa hadir. Okay, dan teman bro 2, wah ini di WhatsApp rame banget, tapi ramenya itu request lagu. Boleh sih request lagu, cuman curhat dulu dong ya, supaya enak nih kita nantinya. Oke, langsung aja teman bro 2, buat kamu yang mau curhat-curhat bisa banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita tadi di 081-902-057-000. Oke, teman bro 2, kita bakalan moving on ke curhatan pertama dulu kali ya. Mau gak? Oke, teman bro 2, so, teman bro 2, di indeks ekonomi kayaknya kita emang harus berhemat-hemat banget ya. Karena ini ada teman kita juga yang dia tuh saking bingungnya sampai stres gitu loh. Tiap pulang ke rumah tuh bawaannya makin stres. Nama teman kita di sini itu adalah Kak Elang. Jadi dia tuh pengen banget kayak orang-orang rumah tuh buat punya kesadaran nyari kerja gitu katanya. Karena dia capek banget jadi tulang punggung keluarga. Tapi di rumah tuh pada nganggur bertahun-tahun gak mau nyari kerja gitu.

kehilangan banyak semangat ya. Dan aku gak tahu siapa aja yang ada di rumah kamu, siapa aja yang kamu nafkahi, tapi kalau memungkinkan, kamu kan ini udah mandiri gitu kan ya. Coba deh kamu beranikan diri untuk tinggal sendiri mungkin gitu kan, biar mereka tuh punya authority dan juga responsibility gitu loh buat hidupnya mereka masing-masing. Setuju gak?

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Palompang atau cungklik merupakan alat musik tradisional Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang terbuat dari kayu dan logam. Cungklik juga termasuk jenis alat musik silofan yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan dua buah pemukul, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Pemain cungklik mengambil posisi duduk dengan dua kaki posisi lurus ke depan, sementara cungklik diletakkan di atas paha dengan rongga udara yang terdapat di antara paha dan bilah-bilah cungklik sebagai resonatornya. Dulunya, cungklik ini dimainkan secara solo atau tunggal dan dimainkan oleh hanya laki-laki pada saat merasa bosan di sawah untuk menghibur dan mengusir sepi. Seiring berkembangnya zaman, kini palompang atau cungklik digunakan oleh kaum wanita sebagai bagian dari orkestra musik yang berperan sebagai alat musik ritmik, pengiring tari-tarian dengan irama yang cukup cepat.

kalau malam ini di Payang Curhat gimana teman bro dua? Boleh kan? Tapi kalau kamu mau curhat masih bisa banget, karena kita masih panjang waktunya sebelum jam 11. Jadi buruan ke Instagram Pro 2 FM Mataram atau WhatsApp di 081-902-057-000. Anyway, Dipo mau curhat nih teman bro dua. Kita tuh kayaknya harus expect the unexpected gitu loh. Maksudnya banyak hal-hal yang terjadi dalam hitungan detik, bahkan jentikan jari gitu. Tik, ah udah selesai gitu. Dan mungkin harus banyak ruang ikhlas di hati kita bahwa menerima kita tuh lahir ke dunia ini tuh sebagai orang biasa. Kayak anggapannya kanvas putih gitu kan. Dan tanpa jabatan, tanpa titel, tanpa apapun, just human. Tapi sometimes Dipo tuh gak ngerti, ada orang-orang yang manfaatkan jabatannya buat, ah aku anaknya si A, anaknya si B, pamanku si A, si B, and then what gitu. Maksudnya Dipo juga bingung juga sih merespon hal itu kayak gimana gitu. Kadang Dipo gak tahu harus berbuat apa, terus akhirnya Dipo terdiam. Kayak ya emang sih banyak orang-orang yang Dipo tuh ya udah berteman aja gitu kan. Tapi mereka sampai bawa-bawa keluarganya, jabatan A, B, C, D, E. Itu Dipo langsung terdiam, langsung kayak oh oke. Okay. Ternyata banyak ya orang-orang yang diam-diam punya relasi yang begitu luas, cuman itu menjadi bahan dia untuk meninggikan dirinya tanpa tahu value dirinya gitu lah. Jadi sometimes kita boleh berlindung gitu loh, cuman kalau terlalu sering rasanya itu cuma nyari validasi aja gak sih, ya kan? Dan menurut Dipa, kita berteman di masyarakat tuh ya udah apa adanya kita aja. Mau diterima ya yo wes, gak diterima ya ya udah. Nah Dipa sekarang kayak gitu teman berdua, supaya hidup kita tuh udah damai-damai aja gak sih? Ya udah gitu. Maksudnya hidup udah pusing, jangan dibuat pusing lagi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Aduh, waktunya cepat banget perjalanan ya. Ini udah mau jam 10 teman bro 2. Tapi kamu belum curhat nih malam hari ini. Curhatin dong teman bro 2 supaya dipa tahu how's your day, how's your feelings ya. Dan buat kamu juga teman bro 2 yang baru aja join, mungkin gak tahu kita lagi di segmen apa. Kita lagi di segmen cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, bisa banget lewat WhatsApp kita di 081 902 05 7000. Teman bro 2, oke, dan teman pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Masih panjang perjalanan kita di malam hari ini sampai jam 11 malam. So, teman pro 2, apa ya, kalau misalnya kamu lagi feeling stuck atau lagi bingung, coba deh curhat ke sini ya, daripada kamu murung mulu. Kayak teman kita nih ya, dia tuh lagi ngerasa feeling stuck. So, dia tuh lagi butuh diyakinkan. Jadi namanya itu si Mutia. Mutia katanya nanya nih ke kita, gimana ya cara ngomongnya ke orang tua kalau aku tuh butuh psikolog gitu loh. Karena aku ngerasa stuck banget, gak tahu mau kemana dan harus ngapain. Tapi ini tipe ortuku itu orang tua zaman dulu gitu loh, yang bener-bener dia tuh inget banget pas SMA, aku lagi parah-parahnya perasaan aneh yang dia rasa. Dia tuh udah pernah cerita, tapi katanya ini cuma pengaruh lambung atau mah, makanya disuruh jaga pola makan kan. Nah, diikutin tuh jaga pola makan, tapi masih aja kerasa gitu ada yang aneh dari dirinya sendiri si Mutia ini. Dari dia kelas 2 SMA sampai sekarang udah semester akhir kuliahnya, dia tuh kerasa gak ada perkembangan sama sekali gitu loh. Jadi jujur salah satu faktor dia tuh gak mau ngomong lagi tuh karena masalah ekonomi sih. Ya dia sayang mamanya gitu, tapi gak mau mamanya itu kesusahan hanya karena si Mutia. Apa ya, kalau saranku, kalau kamu terdaftar BPJS, coba deh ke rumah sakit yang ada poli jiwanya, itu bisa. Jadi kamu minta rekomendasi ke faskes kamu dulu, jadi baru bisa kamu ke poli jiwa. Menurutku sih itu works ya. Coba deh pakai BPJS-nya ya, kalau misalnya kamu ada Mutia. Tapi kalau misalnya nggak ada, curhatin ke sini aja. Kalau kamu mau telepon juga bisa banget di 081 902 05 7000. Kita mau dengerin curhatan kamu kok, nggak apa-apa. Kalau mau off air juga nggak apa-apa.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, ya, Nak.
4: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa, coba curhatin apa yang kamu pengen curhatin di WhatsApp kita 081-902-057000 atau ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Setelah ini masih panjang, Dipa masih menemani kamu karena masih 30 menit lagi. So kita moving on ke curhatan berikutnya dulu. Okay, dan teman Pro 2, buat kamu juga yang mau curhat sambil request lagu, pastinya bisa banget dong ya, sampai nanti di jam 11. Pokoknya don't miss

it, dan kasih tahu Dipa apa aja yang pengen kamu curhatin ya. Pokoknya I'm waiting for you to mompro 2. Dan mompro 2, kita bakalan moving on ke curhatan berikutnya dulu. Di sini ada Kak Lara. Halo Kak Lara. Kak Lara, seperti biasa ya, requestannya masih sama. Olivia Rodrigo dengan driver's license. Masih konsisten requestannya ya. Jadi thank you Kak Lara sudah selalu curhatin dan juga request lagu-lagunya Olivia Rodrigo. Kayak kamu ngefans banget ya. Oke. Siap. Anyway, teman berdua ini ada teman kita nih yang curhat, dia tuh lagi bingung sama cowoknya gitu ya. Dia tuh bingung cowoknya nih beneran pengen nikah gak sih sama dia gitu. Karena beneran sayang dan cinta atau emang karena aku adanya aja di saat itu katanya. Soalnya dia kalau dengar nama mantannya itu rada gimana gitu. Sering juga playlistnya tentang lagu-lagu galau. Liriknya tuh tentang perpisahan gitu. Padahal pacarannya kan lamaan sama si cewek ini kan. Tapi kayak tuh mantannya berkesan banget walaupun udah nikah. Cuma kadang si yang curhat nih kepikiran kalau dia dengar lagu yang tentang itu tuh dia mikirin juga gak sih? Mau nanya langsung juga percuma karena dibantah katanya. Soalnya dia pernah bilang kalau mantannya ini tuh ngurusin dia banget, nurut gitu deh, kayak bisa dibilang cinta pertama si cowok ini. Kayaknya pasangan kamu gamon deh. Apa ya, coba deh pastiin aja dia tuh apakah ada sesuatu yang masih dipikirkan atau butuh teman curhat gitu ya. Dicoba aja menurut Dipa, kamu ngomongnya baik-baik aja sama dia, oke? Setiap masalah pasti ada solusi.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman bro 2, 13 menit lagi ternyata kita menuju jam 11 ya. Jadi gak berasa banget ya kalau udah ngobrol, curhat. Waktu udah mau habis ternyata. Oke, teman bro 2. Buat kamu juga yang udah curhat, thank you so much. Yang udah cerita juga, I appreciate it a lot ya. Jadi jangan lupa buat kasih space buat diri kamu sendiri untuk appreciate semua perjalanan yang udah kamu lewati. Tepuk tangan buat kita semua ya, karena kita udah berhasil melalui hari ini. Ya walaupun belum selesai ya, terlewati hari ini, berhasil melewati dengan senyuman, semangat, kerja keras yang udah kita keluarkan tentunya. Pokoknya all the best deh ya. Oke, teman bro 2, ini ada teman kita nih, dia tuh lagi semester 8. Namanya itu Kakak Wawa. Halo Kak Wawa. Dan minggu kemarin dia tuh mau daftar Sempro kan, tapi ternyata udah ditutup dari awal April. Dia telat karena banyak revisi dari dosbingnya itu, kayak banyak banget. Terus dosen pembimbingnya ganti juga gitu. Padahal selama bimbingan tuh dia aktif. Emang dosen pembimbingnya aja yang sering lupa, gak ACC gitu ya. Mamanya kan marah banget kan. Dan jujur, sekarang si Wawa ini kepikiran yang enggak-enggak nih. Ada sarankah kegiatan sampai semester baru ini apa, atau motivasi apa gitu? Karena dia tuh mulai kepikiran sama hal-hal berbahaya katanya. Take your time. Menurutku, mulai dari cari hobi yang nenangin kamu, kayak menggambar, mewarnai, merajut, bikin gelang gitu-gitu deh, yang sekiranya pikiran kamu tuh gak bengong dan teralihkan sama kegiatan lain. Bisa juga kayak mulai olahraga gitu, menghirup udara segar dengan lari, atau ikut workshop-workshop. Kemarin tuh banyak banget workshop kayak merangkai bunga dan sebagainya tuh, kalau kamu suka ya, itu bisa. Terus menurutku banyak sih kegiatan positif yang bisa dilaksanakan ya, yang kayak tadi diparekomendasiin kamu, kayak menggambar, mewarnai, merajut dan sebagainya tuh bisa banget buat apa ya, reduce stress kita gak sih temen pro 2. Jadi pokoknya cari hal yang supaya kamu gak mikir yang berbahaya. Oke, semangat terus Kak Wawa untuk skripsiannya, dan semangat terus juga temen pro 2 buat yang lagi skripsian. Semangat selalu, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Serius, jangan perfeksionis. Oke, kalau gitu karena kita udah mendekat jam 11, teman bro 2, Dipa pamit dulu, Dipa signing out dulu dari ruang dengar kamu. Dan jangan lupa, setelah ini dari jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz music. So, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dipa yang bertugas pamit dulu, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

102 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026, dari kawasan Langkur 83 Ampenan, saya Titi Nandini, bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia

0: masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah, dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak.

0: Elias tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Elias menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
1: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Eliasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Elias. Nabi Elias terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Elias selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Elias mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Elias pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
2: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Elias berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
2: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
2: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Elias melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Elias memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar. Anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Elias sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Elias. Mereka memohon agar Nabi Elias bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
3: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Elias terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
4: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Elias terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Elias harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Elias tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.
5: 104,2 Pro 2 FM.

2. Teman terbaik kamu. Dance for music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CF tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina ini terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi Country of Honor pada Festival Film Cannes 2028. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman nasional di kancah global. Aktor Iko Uwais dan Joe Taslim kembali mencuri perhatian panggung internasional. Keduanya juga menjadi ujung tombak deretan film aksi Indonesia yang dibawa ke Movie Entertainment di Cannes Film Market. Dua proyek film yang menarik perhatian adalah Pendekar Warrior dengan Iko Uwais sebagai bintang utama dan remake film Korea The Man From Nowhere yang dibintangi oleh Joe Taslim. Pendiri Nation Pictures, Delon Tio, menegaskan keyakinannya pada potensi sinema Indonesia di kancah global. Sebelumnya ia melibatkan sineas Kimo Stambul dan Timo Cahyanto dalam proyek kerjasama. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti gelaran sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stage.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Dini hadir lagi nemenin kamu di edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Dan senang banget rasanya pagi ini, paginya lumayan dingin ya Kota Mataram dan sekitarnya. Tapi nanti lebih jelasnya seperti apa cuaca hari ini bakal Dini share informasinya di info cuaca ya. Selamat pagi dulu untuk kamu yang masih semangat aja mengumpulkan semangat. Jadi baru niat ya berarti ya untuk semangat hari ini. Ya harus semangat banget teman Pro 2. Apalagi ini masih pagi, Dini yakin banget banyak yang kayaknya mungkin kurang tidur semalam, atau mungkin ada yang puasa ya hari ini, dan kamu benar-benar yang sahur dulu kali gitu ya. Jadi ya udah, semoga aja teman Pro 2 yang memang kesibukannya banyak lumayan padat di sehari ini. Okay, karena kemarin di weekend kan udah long weekend tuh. Jadi semoga aja di awal pekan ini sudah ter-recharge energinya, sudah siap kembali untuk berjuang untuk semangat di edisi pagi ini. Karena di Spada seperti biasa bakalan ada single-single keren-keren. Terus udah gitu juga bakalan ada informasi-informasi seru juga yang bisa banget bikin kamu terus dan tetap semangat. Dan percaya dong, kalau hari ini itu pasti akan jauh lebih happy dibanding hari-hari kemarin ya. Harus percaya dan harus semangat teman Pro 2. Makanya Dini kasih single dulu yang satu ini. Pastikan kamu stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. You got

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

0: 104,2 FM teman pro 2. Waduh, untuk yang udah siap banget dengan pastinya outfitnya hari ini, dengan banyak banget juga ya rencana-rencana seru yang udah kamu susun. Semoga aja semuanya berjalan dengan lancar ya, karena ya pagi hari waktunya kita afirmasi positif tentunya. Kemudian juga kamu harus banget untuk bisa bersemangat terus, karena semangat itu kan bisa datang di awal-awal gitu. Nah, awal itu kan pagi hari nih teman pro 2. Jadi udah set up apa goals kamu hari ini, apa mimpi kamu yang pengen kamu capai. Jadi gak cuma mimpi tadi pas tidur doang, tapi benar-benar mimpi yang harus kamu wujudkan hari ini juga. Jadi biar makin semangat.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke, teman pro 2, saat informasi cuaca dulu ya. Dini masih ambil dari bmkg.go.id. Pagi ini bakalan cerah ya dengan suhu udara 26 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara dari 77 hingga 88%, kecepatan angin dari 0,3 km per jam sampai 4,1 km per jam arah angin barat laut. Kemudian siang hari nanti suhu udaranya menjadi 27 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 85%, kecepatan angin 18,5 km per jam arah angin barat. Kemudian sore hari nanti bakalan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Kelembapan udara 91%, kecepatan angin 3,8 km per jam arah angin tenggara. Dan malam hari nanti suhu udara menjadi 23 hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan udara 97 hingga 98%, kecepatan angin dari 5 km per jam arah angin dari timur ya. Wow, jadi hari ini emang kayaknya cuacanya itu dari cerah, kemudian berawan, kemudian hujan ringan, hingga cerah kembali nih teman pro 2. So, pastikan aja teman pro 2 untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga semua aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang lagi siap-siap aja untuk berangkat ke tempat aktivitas. Aktivitasnya lumayan banyak kayaknya hari ini, tapi gak ada kata menyerah dong teman Pro 2. Setiap harinya harus banget untuk bisa bersemangat dengan semangat yang berbeda-beda tentunya. Semangat untuk berjuang, semangat untuk lebih baik lagi, dan semangat untuk gak mau menyerah ya. Oke, kalau ngeliatin cuaca di luar sana yang ya walaupun lumayan dingin nih Mataram dan sekitarnya, gimana di tempat kamu nih untuk yang mendengarkan dari RRI Digital misalnya, ataupun yang ada di seputaran Kelungkung sana, karena kemarin Dini di jalan tuh ya dari Padang Bay menuju ke Denpasar tuh dengerin siarannya Pro 2 loh, bisa didengerin gitu di 104,2 FM. Aduh, rasanya tuh seneng banget ya, bisa suaranya bisa sampai Bali. Tapi suaranya juga nih untuk Pro 2 kamu bisa mendengarkan di RRI Digital. Kalau ini bisa di mana aja sih, karena kan aplikasi teman Pro 2. Jadi enggak ada salahnya untuk yang belum download aplikasinya, download sekarang juga biar kamu senang ya dengerin Pro 2 bisa di mana aja.

0: Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman Pro 2, astronot ekspedisi 74 di Stasiun Luar Angkasa Internasional nih lagi meneliti bakteri pneumonia yang memicu kerusakan jangka panjang pada jantung. Wah, ternyata ada bakteri juga ya di luar angkasa ya. Uniknya penelitian ini memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitaran sana gitu. Dan mereka mengamati respon jaringan jantung yang dikembangkan dari sel terhadap infeksi bakteri gitu. Jadi ini untuk menemukan metode baru nih dalam menangani penyakit kardiovaskular dan infeksi. Nah, kalau di luar angkasa, bakteri diketahui menjadi lebih ganas gitu dan punya ketahanan obat yang jauh lebih tinggi. Dan kondisi inilah yang dimanfaatkan para ilmuwan untuk memperbesar dampak infeksi pada sel jantung, sehingga respon seluler yang sulit terdeteksi di bumi itu bisa terlihat lebih jelas, kemudian juga bisa memahami faktor yang memperparah infeksi yang di ruang angkasa gitu ya. Dan harapannya peneliti juga bisa menemukan target baru untuk pengobatan gitu. Ini adalah salah satu fokus utama penelitian ya, yaitu bakteri pneumonia atau lebih lengkapnya namanya bakteri Streptococcus pneumoniae gitu. Jadi bakteri ini merupakan penyebab utama pneumonia yang setiap tahun merenggut jutaan nyawa nih teman Pro 2 ya. Jadi memang penting banget terus dilakukan penelitian-penelitian, karena kalau penelitian dengan teknologi bergabung, wah itu pasti bisa menghasilkan satu penemuan-penemuan ya teman Pro 2 ya. Dan penelitian ini juga salah satunya katanya penting banget untuk mendukung misi luar angkasa jangka panjang gitu. Dan memang sudah sering digunakan ya untuk mempelajari respon tubuh manusia dan mikroorganisme yang berada di lingkungan luar angkasa atau di ruang mikrogravitasi. Jadi kita harapkan banget nih yang namanya penemuan ini, terutama ya teman Pro 2, itu benar-benar bisa banget untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Jadi ya semoga aja deh teman Pro 2 nanti hasilnya itu seperti apa, bisa membantu untuk menjaga kesehatan para astronot terutama ya yang dalam perjalanan jauh, sekaligus membuka peluang pengembangan terapi baru bagi penyakit yang ada di bumi. Ya Dini juga berharap seperti itu ya, semoga.

0: Ini lho Bu, mbok bapak diajari to caranya pakai e-banking iki piye to.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
0: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

2. Ini punya informasi lagi nih yang pastinya untuk kamu yang udah sering banget kalau bertransaksi itu udah cashless banget gitu kan ya. Sekarang di mana-mana sih kayaknya sekarang itu semakin terbiasa memakai pembayaran non tunai atau cashless untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Cukup scan-scan aja pakai kartu atau transfer lewat mobile banking. Wah, transaksi udah selesai dalam hitungan detik ya. Apalagi Indonesia punya Kris sekarang kan. Dan transaksi digital ini emang mudah banget gitu. Cuma akan menimbulkan sesuatu yang kayaknya kamu gak duga gitu atau gak sadar, yaitu kebiasaan belanja yang kurang terkontrol. Kalau teman produa gak bijak mengatur pengeluaran, waduh, bisa berabe nih ya. Pembayaran cashless bisa membuat seseorang itu lebih mudah jadi boros justru ya. Nah, gimana sih cara mengelola keuangan di tengah mudahnya bertransaksi saat ini? Ada tipsnya ya, supaya tidak boros di era cashless society ya. Yang pertama itu, kamu bisa menyusun anggaran bulanan secara digital. Jadi penting banget supaya pengeluaran bisa terkontrol dan gak mudah berlebihan setiap harinya. Kamu bisa pakai aplikasi keuangan digital untuk memantau pemasukan serta membatasi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan utama kamu. Atur batas belanja harian atau mingguan ya, walaupun udah punya anggaran bulanan. Batas pengeluaran harian ini tetap bisa membantu menjaga kebiasaan belanja yang lebih disiplin ya. Dan cara ini bisa bikin kamu lebih sadar sebelum membeli sesuatu ini ya sebenarnya yang gak terlalu dibutuhkan gitu ternyata. Dan saat ini banyak banget aplikasi bank digital menyediakan fitur pembatasan pengeluaran yang praktis digunakan sehari-hari. Karena dengan batas belanja tertentu, pengeluaran impulsif ini bisa lebih dikurangi dan kondisi keuangan tetap lebih aman. Check it out. Rutin memantau riwayat transaksi keuangan. Jadi kamu bisa cek riwayat transaksi secara rutin supaya pengeluaran tetap terpantau dengan baik ya setiap minggunya. Dan cara ini juga membantu kamu mengenali pola belanja sekaligus menghindari transaksi mencurigakan yang gak kamu sadari. Batasi pemakaian kartu kredit ya, jangan lupa. Kemudian tentukan prioritas keuangan kamu teman pro 2 ya. Kayaknya umur-umur Gen Z udah pakai kartu kredit. Aduh, enggak dulu kayaknya teman pro 2 ya. Jangan dicoba ya. Apalagi kalau pakai kartu kredit orang tua misalnya. Aduh, jangan merepotkan ya. Kamu akan menambah beban justru itu ya. Ya udah, mulai menentukan prioritas keuangan kamu supaya kamu bisa lebih bijak mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan benar-benar penting. Yang pagi hari ini siap-siap beraktivitas, siap-siap untuk ada pengeluaran sedikit lagi tuh untuk sarapan. Sarapannya apa dulu? Kalau masih tinggal di Lombok sih masih murah meriah ya teman berdua ya, sarapan nasi kuning aja udah enak banget dan harganya juga murah, terjangkau gitu. Ya udah. Teman berdua yang pastinya punya banyak kesibukan hari ini, semoga diperlancar ya semua urusannya dan semoga keuangan kamu juga tetap enggak terganggu, tetap stabil dan kamu juga udah mulai sadar bahwa cashless itu gak harus membuat kamu jadi ternyata jauh lebih boros.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

pagi ini banyak banget yang udah mulai berolahraga ya, dan olahraganya juga yang simpel-simpel aja kali. Kayak misalnya teman pro 2 hanya jalan di sekitaran komplek aja. Wah, keren sih kalau misalnya udah bangun pagi terus udah mikirin kayak okay, saatnya berolahraga dulu. Dan ya hal ini mungkin bisa kayak mendistraksi juga kalau pagi itu harus main handphone atau smartphone kamu nih teman pro 2. Kalau kita lihat sekarang yang namanya smartphone itu emang benar-benar gak bisa lepas lah ya, kayak selalu menemani di setiap aktivitas sehari-hari. Nah, tren smartphone ya yang layar lipat itu sekarang tuh semakin banyak yang suka juga, karena lebih desainnya katanya praktis gitu. Terus kalau kamu pakai itu penggunaannya tuh kayak lebih futuristik aja gitu. Jadi memang udah ada ya kayak foldable gitu loh teman pro 2, untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari dalam bersmartphone. Jadi memang perkembangan gadget ini kan menghadirkan teknologi yang semakin canggih lah ya, dengan desainnya semakin ringkas, terus performanya juga lebih bagus gitu. Dan perangkat masa depan juga diprediksi menjadi AI nantinya, asisten pintar yang terintegrasi dengan aktivitas harian dan AI itu gitu. Wow, kebayang ya kalau smartphone kita benar-benar kayak tinggal ngomong doang, dia bisa ngelakuin apa yang emang kayak malas kita lakuin. Gak boleh malas ya teman pro 2 ya. Oke, kita lihat dulu kok bisa ya akan seperti itu ya jatuhnya. Nah, ternyata ada tren gadget lipat dan masa depan smartphone yang bisa dibilang nih untuk di masa depan itu seperti apa. Yang pertama, katanya smartphone nanti di masa depan itu akan semakin praktis dan bentuknya juga layarnya itu lebih futuristik. Kemudian kedua, adanya inovasi layar tanpa adanya bekas lipatan. Yang ketiga, smartphone lipat ini semakin tipis dan tahan lama juga baterainya. Keempat, era layar yang bisa digulung ya, alias rollable display. Wow, ini teknologi kayak apa ya? Kayak dadar gulung, bukan itu makanan ya. Jadi kalau teknologi layar gulung ini diprediksi menjadi perkembangan berikutnya setelah tren smartphone lipat yang semakin populer nih. Rollable display ini memungkinkan perangkat berubah ukuran tanpa ada engsel permanen gitu loh. Jadi lebih kayak fleksibel dan tahan lama aja. Kemudian juga nanti akan ada kacamata augmented reality atau AR sebagai pengganti smartphone tadi, dan integrasi AI yang lebih personal dan lebih melokal aja gitu. Jadi memang AI pada gadget masa depan diprediksi nih akan bekerja langsung melalui perangkat tanpa bergantung pada cloud ya. Dan teknologi ini memungkinkan proses lebih cepat sekaligus juga bisa menjaga privacy pengguna melalui pemrosesan datanya itu secara lokal aja. Wah, emang perkembangan dari teknologi itu luar biasa banget ya, terutama untuk gadget gitu yang menghadirkan perangkatnya itu lebih pintar, fleksibel, mendukung kebutuhan pengguna modern juga, dan inovasinya juga ya kayaknya lebih mengutamakan kenyamanan, mobilitas, terus juga pengalaman digital yang kayaknya lebih praktis aja dan lebih bagus aja. Cuma semoga aja gak kayak melupakan nih semua aktivitas kamu di dunia nyata, dan kamu asik berselancar di dunia maya.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Mataram.

Teman Pro 2 Gia Indrawari dengan singlenya 1000 kali yang satu ini. Wow, 1000 kali deh pokoknya Teman Pro 2 semangatnya harus dipacu terus. Kalau bisa berjuta-juta kali ya. Siapa tahu setelah mendengarkan informasi yang satu ini kamu juga makin semangat ya untuk menjalani hari ini. Ya, ada 17 pemain muda yang bersaing rebut penghargaan di IBL 2026. Wow, jadi emang IBL kembali ya menghadirkan penghargaan Rookie of the Year pada kompetisi IBL GoPay 2026 musim ini. Dan pengumuman penghargaan bagi pemain debutan ini disampaikan kemarin Teman Pro 2, di mana musim ini terdapat 17 pemain rookie yang terdaftar dalam kompetisi basket tertinggi di Indonesia ini ya. Mereka bersaing memperebutkan gelar pemain debutan terbaik pada musim kompetisi tahun ini. Dan persaingan penghargaan Rookie of the Year ini diprediksi berlangsung ketat hingga akhir musim reguler nanti. Seluruh pemain muda ini kan berusaha nih menunjukkan kontribusi terbaik bersama klub masing-masing sepanjang kompetisi berlangsung gitu. Bukan karena emang mau kayak nyari gelarnya doang, tapi memang mereka benar-benar dari hati banget latihan, kemudian kayak memacu diri sendiri, ngasih challenge untuk diri sendiri, dan membanggakan nama klub juga ya. Dimana IBL menetapkan Rookie of the Year 2026 untuk pemain debutan yang masuk roster klub musim reguler dan juga yang wajib tampil minimal dalam 5 pertandingan sepanjang musim kompetisi berjalan. Seru nih kayaknya. Nanti kategori penghargaan ini berlaku untuk pemain dengan status rookie musim ini doang gitu. Jadi untuk yang sebelumnya yang terdaftar roster, daftar resmi tim tanpa bermain penuh tetap memenuhi syarat nominasi sih ya. Dimana liga mempertimbangkan juga sejumlah statistik individu dalam menentukan kandidat penghargaannya, meliputi points per gamenya, kemudian assist per game, rebounds per game, dan juga minutes per gamenya itu seperti apa. Jadi dilihat nanti statistik atau progres dari para pemain selama musim ini. Ada 10 perwakilan ya yang pastinya menganalisis ya, memberikan penilaian dalam proses pemungutan suara tersebut, perwakilan dari media dan para analis basket. Dan mekanisme ini diharapkan menghasilkan penilaian objektif juga terhadap performa para rookie sepanjang kompetisi berlangsung. Jadi memang ada tahapan-tahapannya ya. Kandidat penghargaan ini, kandidatnya ini dipilih berdasarkan kontribusi dan performa. Setelah 10 kandidat kemudian dipilih 5, dan ada voting juga yang dilakukan oleh seluruh head coach bersama media dan analis basket tadi Teman Pro 2. Ada nama-nama pemain yang menjadi kandidat penghargaan IBL Defensive Player of the Year. Ada Henry Swalang, kemudian ada Richard Cornelius, ada Muhammad Raisya, dan Danu Aprilianto juga itu masuk sebagai nominasi daftar pemain muda yang kira-kira nanti bisa mendapatkan Rookie of the Year 2026. Ini siapa ya? Apakah salah satu yang disebutin tadi adalah salah satu juga yang merupakan pemain IBL favorit kamu, Teman Pro 2?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.